0: Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, it's Monday.
0: Ternyata Senin ini masih rame ya. Karena aku mikirnya, ih kayaknya udah sepi deh.
1: Kenapa tiba-tiba sepi?
0: Karena kan aku kira udah mulai liburnya sekarang deh. Oh. Jadi kayak, wah pada puasa, libur aja deh gitu loh.
1: Itu kalau keseharian Anda. Sidi-sidi libur, sidi-sidi izin.
0: Ya pengennya dong, pengennya kalau bisa libur ya dinikmati. Tapi ternyata masih pada masuk, sekolah pun juga masih masuk ya tadi ya.
1: Masih ada beberapa yang masuk sih, sahabat suara. Menjelang di hari Rabu akan ada Idul Kurban ya. Bagaimana? Kalau kemarin saya sempat ke salah satu supermarket yang ada di Jalan Gudean itu. Saya sudah melihat ada satu spot yang isinya adalah bakar-bakaran.
0: Betul.
1: Mulai dari tusukan sate. Kipas.
0: Betul.
1: Terus bakar-bakaran. Ibu agak jangan tinggi-tinggi enggak adanya. Kupengku pangkung, mohon maaf.
0: Ini sama tangkringnya.
1: Tangkringnya itu udah ada. Teflonnya juga ada.
0: Iya.
1: Teflonnya ada sis di sana.
0: Semuanya ada emang.
1: Semuanya dilengkap sis. Apa yang mau cari apa? Bumbu ada di sana.
0: Ada.
1: Mau bumbu yang gimana tuh sahabat suara? Bumbu buat sate kah ada? Bumbu buat apa-apa-apa-apa barbecue? Aduh semua lengkap di sana.
0: Iya kayaknya emang udah prepare banget gitu kan.
1: Satu makanan wajib yang pasti akan dibikin di rumah kalau lagi ada daging apa say?
0: Tongseng.
1: Kamu tongseng?
0: Iya soalnya gampang. Oh. Tinggal cemplung-cemplung doang.
1: Mohon maaf, bikin sop juga sebenarnya dicemplungin. Ada ya. Gitu yang digantung gak ada.
0: Kalau sop daging tuh biasa deh. Lebih banyak kuahnya daripada dagingnya. Kalau sop lebih banyak dagingnya, lebih ke asat ya.
1: Menurutku lebih ke meditan keluarga sih. Menurutku tergantung budget ya.
0: Enggak. Aku bisa tongseng, kamu ada gak Del?
1: Aku sop.
0: Oh sop beneran ini?
1: Beneran sop.
0: Oh.
1: Karena simple kan.
0: Dan iya light sih. Benar.
1: Untuk keluarga dengan mayoritas darah tinggi itu lebih bijaksana untuk dipilih, ya kan?
0: Memang.
1: Kalau tongseng lain saya agak ada santannya say.
0: Ya kan? Iya sih, walaupun dikit ya hitungannya kan asat gitu loh ngedel, bukan yang kayak opor kan bener-bener yang tebel gitu kalau kita lihat.
1: Iya, temannya kan temannya santan nih.
0: Iya memang.
1: Kita kan ingat kalau udah darah tinggi temannya sama apa? Kolesterol say. Suara.
0: Ah. Apaan sih?
1: Gimana sih?
0: Ya,
1: training lagi nih kalau begini.

0: 107.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat pagi Mas Rian, udah langsung nyapa aja nih. Langsung katanya, gimana kabarnya Kak Bintang?
1: Alhamdulillah baik.
2: Bener-bener ya Kak Rian ya.
0: Alhamdulillah baik, gimana
2: awas,
0: nih?
2: Senang nih ngonok kui?
0: Nggak, mungkin pengen ketemu langsung Del. Jadi nggak usah nyapa lewat WA, pengen ketemu langsung sama kamu.
2: Masa sih? Kan bisa nyapa dulu lewat WA terus ketemu.
0: Nggak bilangin nih, Sabtu Minggu kemarin udah jalan-jalan kemana aja nih. Kamu kemana Del?
2: Sabtu Minggu kemarin, jadi saya punya program baru dalam asik. Olahraga saya.
0: Ini dia, aku akan menunggu updatean olahragamu tiap minggu Del.
2: Kamu selalu menantikan postingan-postingan instastoryku ya.
0: Selalu ini pengen udah sampai mana sih titik olahragamu. Asik. Udah kayak checklist mana sih.
2: Ini gitu. Memang sangat sporty ya. Sangat sporty. Ada satu wishlistku cuy.
0: Apa-apa?
2: Kaos. Tapi saya lagi beli gak ya? Beli
0: partai.
2: Gak ya?
0: Beli gak ya?
2: Bukan.
0: Emang gak boleh lari pakai kaos partai?
2: Gak usah dengan tahu kalau saya tahu gue ngerti lah.
0: Silir toh. Kenapa-kenapa?
2: Sumuran nyerep pun. Ada satu kaos tulisannya adalah... bakar kalori demi Instastory.
0: Aduh, kayak
2: itu prinsip kak.
0: Bener-bener wah.
2: Prinsip itu.
0: Ini bener kayak sesuai kayak aku banget gitu. Tapi akhirnya gimana? Mau beli nggak?
2: Kok saya lagi mikir budget. Lagi mikir budget ki. Oke. Okay. Karena banyak banget yang mau dibeli rasanya. Kalau lagi hobi tuh gitu ya sahabat suara ya.
0: Iya, jual-jualan banget.
2: Tuh pengen dibeli gitu kan. Pengen beli sepatu baru. Ada nih satu tempat toko sepatu yang dia baru buka cabang gitu. Beli buy one get one free.
0: Oh, kayaknya tahu.
2: Atau iya, kan? Iya. Yang katanya di Jalan Kolombo atau
0: bener,
2: di mana?
0: Bener.
2: Gitu itu.
0: Tapi udah ngecek.
2: Nah, saya enggak berani ngecek. Saya takut saya ngecek saya kalap. Jadi saya kayak okay, sabar dulu. Kamu naikin dulu aja stamina kamu. Jangan semua-semua dibeli tapi kemampuan segitu-gitu aja
0: nah,
2: gitu loh.
0: Itu dia. Tapi emang kayak gitu deh kalau misalnya lagi suka sesuatu, segetol itu untuk memenuhi hasrat-hasratnya.
2: Betul.
0: Itu kamu baru kaos, kamu belum nyobain yang lain perintilan ini, headset yang buat lari itu namanya apa ya? TWS gitu, tapi yang
2: conduction.
0: Nah gitu, itu udah ada pengen-pengen belum?
2: Kepengen.
0: Jam.
2: Jam, kebetulan kan saya puji Tuhan ada deh, ada jam ya. Cuman strapnya lagi rusak nih.
0: Okay,
2: saya mau beli strapnya dulu. Ada sih, kalau selama saya yang udah ada,
0: okay.
2: Saya gak masalah. Maksudnya kayak yang ya okay,
0: gitu. Gak yang ngotot pengen beli banget ya.
2: Gak ngotot pengen beli. Kalau saya pengennya, itu tadi ada beberapa kaos yang pengen saya beli, celana yang pengen saya beli, sepatu pengen saya beli. Terus kalau saya pakai kacamata yang kacamata untuk lari gitu, saya takut kayak Robocop. Jadi saya gak pengen.
0: Lebih kayak ikan Del.
2: Makanya saya takut kayak, aduh mbak, apa ya, mau ngelas kah mbak gitu loh. Kayak saya gak pede. Dan saya kan pakai kacamata minus ya.
0: Bener.
2: Jadi saya takutnya gak kelihatan kalau pakai kacamata yang memang khusus untuk olahraga.
0: Walaupun yang, bisa yang buat kayak sama. Renang itu loh Del. Yang bisa buat basket. Kacamata kayak renang gitu, jadi kayak dia karet.
2: Tahu.
0: Itulah Del.
2: Saya bilang, mbak mau free dive kan? Takutnya ntar dibilang gitu.
0: Okay.
2: Takutnya gak cocok aja gitu di saya. Saya belum pede dengan pakai seperti itu.
0: Tapi suatu saat pasti kalau memang udah serius banget ya.
2: Ya mungkin ya, gak tahu ya gitu. Terus, oh ya, beli lagi update olahraga saya.
0: Apa?
2: Jadi saya punya satu, pengen mencoba satu hal yang baru.
0: Aha.
2: Dengan hari Sabtu, Minggu atau hari weekend itu saya pengen long run.
0: Oh.
2: Nah, kata orang kalau, masa 7 kilo, 8 kilo long run, itu mah gak long run. Long run kalau udah 10 kilo ke atas.
0: Iya,
2: nah,
0: iya.
2: Tapi ternyata definisi long run itu adalah jarak lari yang bisa 1,5 sampai 2 kali lipat dari biasanya kamu. Jadi kalau misalnya kamu 5 kilo, kamu 8 kilo, 7 kilo itu bisa dibilang long run.
0: Yang penting gak sesuai, lebih dari yang biasanya aja. Berarti gak bisa di-compare sama yang lain lah ya.
2: Bisa, gitu.
0: TikTok labu.
2: Saya yang di TikTok. Napa saya yang TikTok? Bu, mohon maaf.
0: Iya.
2: Gitu. Terus 2 hari berturut-turut saya kasih 10.000. Tapi saya bilangnya enggak long run sih. Lebih ke cari 10.000 langkah.
0: Oh, itu emang direkomendasikan apa emang kamu cari-cari?
2: Pengen coba
0: cocok
2: aja, lebih ke mencoba untuk stamina yang lebih lagi gitu. Kaki yang semakin kuat untuk menopang beban-beban hidup.
0: Aku senang banget deh kalau ada teman yang progresif kayak gini.
2: Iya, terus kayak ada satu momen nih ya kemarin. Gak tau kenapa kemarin tuh demotivasi gitu.
0: Kenapa?
2: Karena waktu lari saya itu posisinya ngelawan arah angin.
0: Okay.
2: Itu lebih berat banget rasanya.
0: Oh.
2: Itu kayak lebih berat. Kan kita arahnya kemana, misal anginnya ke utara, kita ke selatan. Kan kita nabrak angin.
0: Bener-bener. Tapi ini Del, aku kan pernah dengar katanya kalau lari itu jangan salah jarum jam. Bener nggak? Kalau misalnya ada di alun-alun gitu kan, dulu orang-orang itu tuh
2: kok info kok ngendi ngono kuwi?
0: Karena sesuai dengan jantungnya.
2: Jantung
0: pompa, apa? Pompa jantung gitu loh, pokoknya kaitannya sama kayak gitu. Jadi mending kalau misalnya rutenya cuma muter doang, itu jangan searah jarum jam.
2: Emang
0: udah iya gak?
2: Sahabat suara?
0: Aku pernah dengar, coba deh sahabat suara, bener gak info-info kayak gitu? Termasuk okay. Mas Fandi ini juga sempat join Del, katanya requestnya lagu For Events yang Sadrah buat yang... Oh, buat Maya yang mau nge-gym.
2: Ah, Mbak Maya ini juga.
0: Mbak Maya.
2: Mbak Maya ini salah satu orang yang sangat sporty.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Friendsku. Ini friendku, friendku lah. So, memang pokoknya kegiatannya nih ya, kalau enggak nge-gym, lari, jogging, sepedaan. Ah, itu kegiatannya Mbak Maya tuh.
0: Eh, berarti lebih advance ya dari kamu
2: lebih
0: ya?
2: Lebih advance.
0: Oke. Ya udah deh, pokoknya itu tadi. Berarti ini kan banyak orang-orang yang sebenarnya sporty banget dan harusnya ngerti nih. Tadi mitos tentang lari berlawanan arah jarum jam, itu benar apa enggak? Yang sesuai pengetahuanku. Nah, kalau menurut model, pikiranmu kayak gimana kira-kira?
2: Enggak masuk akal, jarine ben apa ben jantungnya. Jantungmu ki berdetak, orangmu bengerti ora.

0: penasaran nih Sobat Suara. Udah kita cross check, ternyata kalau lari berlawanan arah jarum jam itu ternyata yang bener loh.
1: In case ini kita kalau misalnya lari, misalnya kamu lari di Mandala Krida, itu kan kayak lintasan yang memang benar-benar lintasan ya, cuman gitu-gitu aja kan Sobat Suara.
0: Yang benar-benar bentuknya bulat gitu, muter aja.
1: Itu katanya lebih baik untuk berlawanan jarum jam. Saya pikir dia omong kosong kalau tahu Sobat Suara. Asbun wae wong iki jebul.
0: Kok meremehkan? Soalnya kalau yang aku baca nih ya, kalau lari berlawanan arah jarum jam itu tuh sesuai standar internasional di lintasan atletik. Berarti emang udah diketahui internasional, enggak cuma regional Sleman doang, enggak, Del. Enggak lu pikir gue cuma info Sleman, enggak. Soalnya alasannya itu karena gaya sentrifugal. Gaya yang kalau jelasin ribet, pokoknya gaya sentrifugal lah ya. Itu membuat kaki kanan yang emang sebenarnya lebih dominan lebih mudah menjaga keseimbangan tubuh. Nah, dampaknya nanti ngelancarin sirkulasi darah ke jantung. Jadi ya lebih enak aja, dilihat juga lebih oke gitu
1: deh. Oh, karena kalau saya kan bukan di alun-alunnya.
0: Jadi ya treknya bukannya muter kan?
1: Jadi ya udah ngikutin arahnya, meh kowe meh nang diwae ngono kuwi lho. Terus habis itu ada nih satu momen. Saya enggak paham ya Sobat Suara ya.
0: Kenapa?
1: Tapi, jadi ceritanya nih, ini udah agak lama, beberapa minggu yang lalu lah.
0: Oke.
1: Saya lagi lari-lari lagi di alun-alun. Nah, ada nih satu bunda-bunda.
0: Apa, Pak?
1: Sebenarnya bukan oma-oma.
0: Oke, dia udah kayaknya pensiunan omani gitu ya.
1: Oma-oma.
0: Oh, oma-oma.
1: Oma-oma ya.
0: Oh, biasa gitu. Oma-oma.
1: Oma-oma aja gitu. Pakai baju olahraga, bawa barbel.
0: Oke.
1: Saya kisarin sekitar satu kiloan.
0: Oke.
1: Sekiloan. Kanan kiri itu Sobat Suara, bayangin ya. Pakai baju pink, barbernya juga warna pink. Di alun-alun terus orang kan jalan maju ya. Dia mundur, say.
0: Oh, tenang. Jadi udah jalannya mundur bawa barbel.
1: Bawa barbel, jadi barbelnya sambil diayunin gitu loh.
0: Iya.
1: Ayunin kanan kiri, jalan mundur. Orang, maksudku apa ya? Kalau memang mau berlawanan jarum jam, tetap maju kan iso. Raku tuh mundur.
0: Siapa tahu itu emang ada sesuatu, Del. Maksudnya emang gaya olahraganya kayak gitu. Soalnya kan sempat viral tuh, yang dia tuh sebenarnya jalan tapi pakai trekking pole. Pakai trekking pole juga ada kan?
1: Ya kalau itu kan masih masuk akal. Karena dengan kekuatan kaki yang sudah tidak seperti anak muda kan itu bisa membantu menopang. Kikwe nganggone barbel, say. Ngerti dah?
0: Iya. Harusnya mungkin kamu dicegat, Del. Tanyain kenapa sih?
1: Mungkin personelingnya.
0: Terus ngabur. Siapa tahu kan beliau oma-oma. Udah senior di perlarian itu.
1: Jadi selama jumlah ya. Mundur ya.
0: Udah lebih, levelnya lebih tinggi.
1: Sebelum sampai ke level mundur, jadinya biar dia nyampeng.
0: Kepiting dong.
1: Mohon maaf. Itu antara kepiting apa? Oli kok lagi nyampeng ngono kuwi lho, mohon maaf.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

0: is suara Jogja, suara warga Indonesia. Sekarang udah jam 8 pagi nih sobat suara, udah ada matahari, udah terang. Dan inilah waktunya Adele menceritakan tentang yang horor. Agak bingung ya, kenapa bagi-bagi ceritanya horor? Karena fun fact-nya, Adele ini seorang yang penakut.
1: Bukan fun fact, apa? Itu udah rahasia umum. Itu udah rahasia umum.
0: Kenapa bisa setakut itu sih Del? Maksudnya tenang aja, slow aja gitu.
1: Ya sak arep kok mesti orang.
0: Aku kira maksudnya kamu tuh kayak yang jager banget. Ternyata tetap hantu-hantu agak menghindar ya.
1: Siapa yang mau datengin?
0: Hah? Maksudnya?
1: Saya pertanyaan. Yang mau ngedatengin siapa? Ada hantu yang kita menghindar.
0: Lucu banget, lucu banget. Kayaknya kalau kamu ditakut-takutin seru deh Del.
1: Udah pada tahu orang-orang sini mah kalau misalnya saya takut sama yang begituan.
0: Yes, kenapa? Kenapa? Tiba-tiba kenapa kita pagi hari ini ngomongin tentang hantu-hantu, kenapa?
1: Tadi tuh saya lagi baca-baca berita gitu sahabat suara, terus saya bilang ke Bintang, kilo Bin, menurutku sih aneh ya gitu.
0: Apa?
1: Jadi ada satu berita di Harian Jogja. Ada heboh sahabat suara. Isu pocong bersenjata di Kulon Progo. Dan pada akhirnya memang polisi memastikan bahwa itu tuh hoax.
0: Benar, benar. Kita bedah dulu kalimatnya yang kamu ucapkan ya Dio ya, satu persatu. Yang pertama adalah tadi hantu spesifik pocong.
1: Pocong.
0: Kita visualkan pocong itu diikat-ikat dari atas kepala sampai bawah kaki. Termasuk tangannya juga terikat. Iya yeah, kan? Mm. Kok dia bawa senjata tajam? Senjata pistol?
1: Enggak, senjata tajam.
0: Senjata tajam. Di bawahnya gimana?
1: Makanya kuih.
0: Diemut apa gimana? Kan yang kebuka cuma wajah ya?
1: Padahal kalau diemut tuh apa ya?
0: Permen.
1: Ada yang lebih enak daripada pistol loh.
0: Permen, bay, permen. Kacau.
1: Tapi akhirnya beberapa warga di sejumlah wilayah di Kulon Progo ini tuh memang mendapatkan informasi dari media sosial, dari grup-grup WhatsApp, dari Facebook, grup-grup begitu sahabat suara. Kan jadi pesan berantai gitu ya. Ya akhirnya menjadi isu publik bahwa ono pocong ki bersenjata di Kulon Progo. Tapi akhirnya kalau dari kepolisian sendiri, dari Kepala Satreskrim Polres Kulon Progo Ibtu Subihan Afwan Ardi menegaskan kalau sampai sekarang pihak kepolisian itu gak menerima laporan apapun tentang keberadaan dari pocong ataupun gangguan keamanan seperti yang dibicarakan warga sahabat suara. Beberapa daerahnya itu ada di wilayah Glaga sama Panjatan.
0: Oh berarti ya sebenarnya itu kan itu kota gak sih Mas? Gak yang sepelosok
1: betul.
0: Itu
1: Betul
0: isunya jadi, adalah pocong.
1: Betul. Jadi sebenarnya katanya ini tuh salah satu narasi yang beredar itu adalah modus kejahatan berkedok pocong gitu.
0: Terus,
1: sampai ada kabar juga bahwa sosok itu sempat tertangkap warga di Glaga. Nah itu jadi muncul keresahan-keresahan lah. Tapi kalau dari lurah Glaga sendiri yang menjelaskan kalau dia gak tahu malahan ada isu-isu ramai gitu di wilayah warganya.
0: Iya pokoknya Glaga katanya aman, damai, kawasan pantai juga aman-aman saja gitu katanya.
1: Bukan nih maksudku apa ya? Tolong misalnya coba Suki rata yang make sense. Gendruwo. Gendruwo kan sosok tinggi, seram, pasar gede. Ewet ireng kabeh, bawa senjata ki medeni.
0: Iya.
1: Nek pocong, piye yo? Dek, mlakue aneh sama suara.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, ticus. Huh? Tuh, lihat.

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
7: dengan streaming ke
8: iswara.id.

0: Jogja, suara warga Indonesia. Sudah siapkah untuk kamu long weekend nanti, sahabat suara, alias longnya long banget dari Rabu, Kamis, Jumat hari kejepit. Sabtu, Minggu tuh juga tanggal merahnya untuk gini loh Del, hari besar Nyepi apa ya? Ada.
1: Kapan sih?
0: Besok Minggu.
1: Kok Nyepi?
0: Bukan Nyepi, pokoknya Nyepi.
1: Waisak.
0: Kenapa Nyepi? Kemarin udah Nyepi, kan Nyepi lagi. Itu sangat panjang banget loh Del, kayak bisa nih kita berehat untuk sejenak tidak bekerja. Kamu ngerasain gitu gak?
1: Kebetulan saya kerja sih besok, jadi saya tidak terlalu merasakan long weekend. Saya masih harus nyambut gawe ngono kuwi sahabat suara. Tapi kalau saya adalah tipe orang yang gak masalah bekerja, tapi harus ada self rewardnya.
0: Oh.
1: Gak harus yang mahal gitu.
0: Iya.
1: Misalnya aku tuku sepatu lari regarong gitu.
0: Enggak juga.
1: Duitnya entek no, wis nyambut gawe duitnya entek, gue tuku sepatu.
0: Iya.
1: Ya kan, ya sesimpel kayak misalnya belanja ke Alfamidi, cari promo, tapi kayak beli snack-snacknya, sampai rumah nonton film kan, nonton drama Korea sambil makan snack-snack yang dibeli itu kayak, kalau saya ya, itu udah self-reward.
0: Oh cocok banget ya, kayak udah cukup lah membahagiakan diri sendiri ya.
1: Benul.
0: Kalau aku nih biasanya yang libur panjang kayak gini, cocok banget buat misalnya nyuci sepatu Del. Nyuci-nyuci semua baju-baju yang terperintil-perintil biasanya digantung-gantung itu waktu hari libur. Kalau kegiatan libur kayak gitu.
1: Nyuci motor
0: gitu ya. Kayak gitu, pokoknya semua dicuci lah. Kayak, ayo bersih yuk, bisa yuk. Waktu liburan
1: hati
0: yuk.
1: Hati Anda dicuci.
0: Hatiku selalu bernih. Bernih, bersih.
1: Alah.
0: Bersih terus. Nah itu makanya perlu ada amunisi. Harus belanja-belanja dulu.
1: Betul sih, mumpung di Alfamidi juga lagi ada promo HAP kan. Hemat satu pakainya Alfamidi. Promo dari sabun, deterjen, minuman, snack, tisu. Semuanya tuh ada lengkap gitu kebutuhan kita sahabat suara. Dan masih banyak lagi yang bisa kamu dapetin promo-promo spesialnya di Alfamidi. Jadi langsung aja datang ke Alfamidi terdekat. Kalau mager belanjanya pakai Medigreen juga oke. Tinggal klik-klik-klik pesanan langsung diantar.
0: Yes, jadi jangan sampai ketinggalan promonya. Langsung ke Alfamidi sekarang. Karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
7: Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Q-time dulu,
4: Q-time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
4: Q-time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Ku ingin jadi temannya.
6: Suara warga Indonesia. Memutar

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Money mo. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: 107,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kebayang gak sahabat suara? Ternyata lagu pandangan pertamanya Ran itu udah dirilis 20 tahun yang lalu, alias 2006, Del.
1: Dan sahabat suara, ini adalah 20 tahun berkarya juga dari Ran.
0: Iya, ini berarti ya ampun 20 tahun kita sudah hidup lebih, bahkan kan gak kerasa.
1: Apa ya? Lagu ini tuh menurut saya ya, selain buat Ran ada memori yang spesial pastinya ya sebagai lagu debut mereka, dan lagu debut yang diterima banget sama masyarakat.
0: Iya.
1: Bahkan menurut saya salah satu lagu yang everless.
0: Nah, benar.
1: Kayak apa ya, sampai sekarang nih ya, kalau misalnya ngomongin tentang live music, terus band top 40, Ran pandangan pertama adalah kunci.
0: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Lebih kita tuh waktu dengerin lagu Ran ini, walaupun tahun yang masih 2000 awal, 2010 gitu, udah kayak kerasa ini kayaknya lagunya modern deh. Kerasa gitu gak sih?
1: Iya.
0: Makanya sampai sekarang masih enak.
1: Karena zaman dulu ya, say, di tengah gempuran
0: Melayu-melayu.
1: Dari lagu Melayu kan, ST12.
0: Yes.
1: Terus apalagi Wali, Armada gitu-gitulah ya, Lila dan lain sebagainya. Ran itu datang dengan satu warna baru di dunia musik, di belantika musik Indonesia, dengan lagu yang lebih groovy.
0: Yes.
1: Jadi kayak something new gitu loh.
0: Tapi tahu nggak? Kalau ternyata kan ini kan juga video klipnya itu adalah perdana mereka bikin video klip.
1: Iya betul.
0: Pandangan pertama. Dan uniknya lagi, waktu itu kan belum zamannya YouTube banget, Bu.
1: Iya.
0: Masih yang TV-TV gitu kan.
1: Betul.
0: Ternyata mereka gak punya kopiannya. Alias video klip yang sekarang kita tonton yang jadul itu cuma ada di reposan-reposan akun. Jadi bukan akun resmi yang upload.
1: Oh.
0: Iya. Dan file aslinya di TV itu ya gak tahu kemana, udah gak miliknya Ran lagi.
1: Iya, betul.
0: Nah, kayaknya dari situ, makanya dari Ran sendiri akhirnya memutuskan di 20 tahun karyanya mereka bikin lagi, alias ngerimbek video klip pandangan pertama.
1: Dan sama persis sahabat suara.
0: Ah, persisnya banget, detailnya keren banget. Dari motif bajunya, dari semuanya, pokoknya setiap framenya tuh persis mirip, gak ada beda.
1: Sampai gerakan simpelnya ya.
0: Iya.
1: Gerakan tangan detailnya.
0: Bener.
1: Khasnya si Rahayi atau Nino.
0: Siapa?
1: Atau
0: Rahayi, Asta. Bukan Rahayu ya.
1: Rahayi. Rahayu siapa? Totol pempek. Gitu.
0: Dan ada yang unik lagi, Del. Ternyata kan si Ran ini kan tadi Rahayi, Asta sama
1: Nino.
0: Si Nino ini pakai sepatu kan yang centang itu, sepatu centang. Waktu video klip yang lama dia pakai sepatu centang KW.
1: Oh, sekarang udah yang asli ya, say.
0: Mohon maaf, yang baru 20 tahun ini tetap yang KW.
1: Apa ya?
0: Karena tau gak kenapa?
1: Kenapa?
0: Itu udah rare sekarang. Untuk model yang sama, betul. Untuk ya motif yang sama lah, udah rare untuk yang centang tadi.
1: Betul,
0: makanya
1: betul,
0: dia
1: betul.
0: Cari-cari yang asli tetap gak dapet. Dapetnya tetap yang KW. Jadi gak ada bedanya, Bang. 20 tahun sama sekarang kok KW-KW lagi sih?
1: Tapi memang itu jadi salah satu rangkaian dari dua dekade mereka berkarya sama
0: ya,
1: suara.
0: Benar.
1: Di April kemarin itu sempat ada musikal.
0: Iya,
1: musikal
0: benar.
1: Pandangan pertama. Terus akhirnya di bulan-bulan ini mereka bikin remake music video dari pandangan pertama.
0: Yes.
1: Dan kita gak tahu gebrakan apa selanjutnya sampai nanti di bulan November ya. Mereka akan merayakan dua dekade Ran berkarya.
0: 20 tahun, bayangin sahabat suara, ditemani sama Ran dengan lagu yang menyenangkan, cinta-cintaan tapi yang gak menyiminyi.
1: Iya sih.
0: Yang seru kan?
1: Betul. Lagu yang... apa ya, saya punya memori tersendiri tuh ya pasti pandangan pertama sih.
0: Asik, bayangin Adel pandangan pertama gimana tuh sahabat suara.
1: Pandangan pertama gitu ya sahabat suara, saya merasakan kurang lebih waktu, berarti SD ya, coy.
0: SD kita SD, waduh. Pandangan pertamanya sama tukang cilok kayaknya waktu itu.
1: Mohon maaf, SD kamu sudah pandangan pertama, nak, kamu sudah terlalu dewasa dini. Saya besar dengan menjadi Smash Blast ya waktu itu.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Gak suka banget deh sama suara gledek.
3: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
2: Hah? Emang ada?
3: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
2: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
3: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
1: Ya, Alfamidi menghadirkan Geledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekostruk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
5: @iswara.official.

0: 107,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gak kerasa ternyata lagi seru banget ngobrol di live TikTok karena ada Grace di sini. Sapa dulu Grace. Sapa Grace.
1: Hai, selamat pagi sahabat suara.
0: Bagus, suara-suara bangun tidur ya, suara-suara masih belum sadar.
2: Jadi sahabat suara, kita kalau live TikTok itu ya, konsepnya adalah sering mengundang bintang tamu. Bintang tamunya siapa? Gak tahu. Pokoknya penyiar siapa yang lagi masuk, kita invite.
0: Iya benar, betul.
2: Konsepnya emang penodongan. Gak masalah.
0: Gak apa-apa. Tapi ini ada yang lagi join, yang tolong dong kenalin ke aku.
2: Oh iya, kamu belum kenal ya ini sama sahabat-sahabat suara yang sudah menjadi militan suara seru. Walah, militan barang. Ada Mbak Sinta Devi. Pagi Tante Adele, apa kabar? Mama Arimbi udah lama gak ikutan Wawa di Iswara. Iya loh, baru sadar Mas Ari udah gak siaran pagi. Iya.
0: Kenapa Wawa kayak kita all show banget, Del?
2: Ini masalahnya kan kekaro live.
0: Oh iya bener, lagi live TikTok ya.
2: Kok gak kena band meneh, Wak Dewi. Rekus lagunya Adrian Khalif 2001 kali, udah muncul, sudah kita persiapkan ya.
0: Nanti siapin.
2: Salam buat semuanya, Mas Diki yang lagi kerja, semangat, salam sayang dari Arimbi buat Tante Adil dan Tante Bintang.
0: Halo.
2: Selamat siaran, thank you.
0: Terima kasih.
2: Mbak Sinta, gimana? Apa namanya warung Lombok Ijo? Kok warung Lombok Ijo? Warung
0: apa yang? Dor,
2: ayam bawan. Lombok Ijo. Nah. Warung ayam Lombok Ijo-nya Mbak Sinta. Bagaimana, apakah sudah mulai beroperasi?
0: Boleh loh kita main-main, ada KOL di sini loh.
2: Iya. Yeah. Foodies, food vlogger, KOL, selebriti.
0: Itu dia.
2: Terkenal.
0: Barter value kita mantap.
2: Kok aja ngomong barter value?
0: Terlalu jujur. Maaf.
2: Kesana ki ben aku kikit eksklusif.
0: Iya, iya. Pokoknya yang bisa hubungin Adele tuh cuma orang-orang tertentu.
2: Yang bisa kerjasama sama Adelia. Sarah Sadelia itu yang... ya sudah setara.
0: Setara apa maksudnya?
2: Hah?
0: Setara gimana maksudnya?
2: Yang setara secara hal-hal yang bisa kita padatkan.
0: Waduh, Mas nak mubeng-mubeng kan okay, halu nih kedahar wandel.
2: Mas mulai mubeng-mubeng kan lo yo, kita oleh ngapusi.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Power Gang Push.
4: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow.
6: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

0: have a dream celebration moment? Ayo, wujudkan perayaan spesialmu bersama Timaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Beragam paket social event, mulai dari arisan, reunian, intimate dinner, hingga birthday party, semuanya bisa diwujudkan. Mau wedding? Gak usah ragu. Kamu mau yang intimate dengan nuansa poolside area atau grand wedding di ballroom? Dijamin deh, bakal bikin momen spesialmu lebih memorable. Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi 0813-287-41448 atau cek Instagram @ Kimaya Yogyakarta. Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Bright moments, memorable events.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Gak suka banget deh sama suara gledek.
4: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
3: Hah? Emang ada?
4: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
3: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
4: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
1: Ya, Alfamidi menghadirkan Geledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek eko struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Hai!
7: Hai! Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai! Hai! Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Dapatkan berita terbaru
7: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
7: Iswara.

0: 107.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Andra and the Backbone musnah. Tadi requestan dari Kak Karya dari live TikTok is suara Jogja. Kenapa tiba-tiba batuk sih Del?
1: Iya senengnya menungso kok iseng duit tenggorokan masuk oleh watu.
0: Kenapa tiba-tiba marah-marah sih Del?
1: Bentino naik ke musuh-musuh ini. Ngetepi gue bentino ini marah darah tinggi.
0: Nggak, tadi Grace join aja marah-marah. Adil tiap hari juga marah-marah. Kenapa sih aku tuh siaran sama orang marah-marah terus?
1: Muhasabah diri kamu. Kenapa orang-orang pada marah-marah sama kamu?
0: Ya memang mungkin aku menggemaskan imut dan lucu, bikin orang-orang emosi gitu kan ya. Tapi aku tuh orangnya baik, Del. Suka ngasih promo-promo.
1: Oh.
0: Iya kan? Kurang baik apa coba? Tiap hari aku kasih promo Alfamidi. Apalagi kalau sekarang nih hari Senin, kamu ke Alfamidi bisa dapetin promo HAP. Hemat satu pekannya Alfamidi. Ada sabun, deterjen, minuman, snack, tisu, dan masih banyak produk lainnya yang masuk ke promo HAP. Jadi kalau misalnya kamu mager juga gak apa-apa, pakai Medigreen aja, tinggal pilih-pilih barangnya. Payment nanti barang diantar sampai depan rumah kamu.
1: Udah gampang ya. Pokoknya kalau belanja langsung lah ke Alfamidi, sahabat suara. Belanja puas, harga hemat.
2: Jumpa besok lagi di Pagi Pas.
3: Bukan, udah ganti program. Jumpa besok lagi di Suara Seru 88.7 FM I Suara Jogja.
4: Kamu sedang mendengarkan I Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

98,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Yovi Widianto, Kim Neida dengan Kini sahabat suara. Gak tau kenapa emang lagi favorit banget sama lagu ini sampai Bintang protes katanya, Del, ini lagu udah tiap hari kali kamu puterin. Ya namanya juga lagi suka kan ya. Tapi hari ini terserah deh sahabat suara, kamu mau request lagu apapun. Lagu-lagu lawas boleh, lagu-lagu yang baru Adrian Khalif 2001 kali, atau mungkin kamu lagi suka juga sama lagunya Ed Gitaf yang featuring sama Baskara dengan lagu terbarunya, boleh banget kamu request hari ini. Bisa. Untuk merayakan dan menyambut tanggal 25 alias, yes betul sekali, tanggal gajian sahabat suara. Apa ya, kasih self reward lah ya ke diri sendiri setelah berjuang sama satu bulan ini. Gak perlu yang mahal-mahal, nasi padang pakai tunjang, au. Cukup nikmat, tapi tidak sesuai dengan dietku.

0: 107,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari ini tuh saya lagi bingung sahabat suara. Tadi saya setiap orang yang saya temuin, saya tanyain, saya pengen makan siang nih gitu. Pengen makan siangnya tuh antara ramesan atau nasi padang. Saya cari hal-hal yang mendukung kira-kira yang masih inline dengan diet saya. Sebenarnya dua-duanya juga kayak yang gimana konsep kamu sedang diet tapi yang kamu pikirkan adalah nasi ramesan dan nasi padang. Dari kamu membuat pilihan saja sudah tidak sesuai dengan diet. Tapi ya kan sekali-kali ya sahabat suara, bingung nih mau makan nasi padang atau nasi ramesan gitu. Tapi kalau hari ini kamu mau request sahabat suara, bisa dari segala tahun. Dan mungkin Selasa Delia, siapin dulu 3 lagu yang akan menemani makan siang, atau mungkin kebingunganmu dalam memilih makan siang. Yang pertama ada Krisya Untukku, sedikit bernostalgia sambil mungkin memikirkan cerita-cerita, kisah-kisah lama. Yang penting kalau bukunya udah ditutup, jangan dibuka lagi ya sahabat suara. Mending cari buku yang baru, ya kan? Tapi ini bukan tentang buku. Nah kalau udah dapetin buku yang baru, ya kan? Gak usah buru-buru. Langsung bikin kisah akhirnya seperti apa. Kenalin dulu aja. Bikin prolognya, ya kan? Saling tahu dulu, kalau dirasa memang sudah srek, ya silahkan. Kalau memang di akhir bukunya ada tulisan akhirnya sampai ke jenjang pelaminan. Karena kan namanya hati memang bukan untuk sembarangan ya sahabat suara. Bukan untuk sembarang hati, apalagi buat coba-coba. Jadi dipastikan seseorang yang memiliki hati kamu itu adalah orang yang tepat, yang kamu rasa memang siap untuk bisa menjaga hati kamu supaya jangan sampai deh sahabat suara sakit untuk yang kedua kalinya. Dalam ya 3 lagu yang saya siapkan sahabat suara, dan 3 lagu ini akan saya putar berurutan setelah yang satu ini.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Melihat banyak berita yang ada di sosial media, sahabat suara, mengenai kejahatan jalanan yang beberapa kali cukup marak ya di Jogja gitu. Jujur sebagai cewek yang ada saat-saat di mana saya harus pulang kerja cukup malam gitu ya, agak deg-deg gitu loh kalau di jalan ya, sahabat suara. Saya tuh kalau misalnya di jalan terus udah denger motor yang suaranya kenceng gitu ya, pakai knalpot blombongan, ya ampun, jantung tuh tiba-tiba langsung kedengkul, sahabat suara. Deg-degan bener. Tapi untungnya ya, sekarang pemerintah daerah DIY ini mulai bergerak serius untuk bisa menekan angka kejahatan jalanan yang memang ini sudah mulai meresahkan masyarakat sih ya. Salah satunya adalah ada strategi yang sekarang sedang dimatangkan juga mengenai pembentukan satuan tugas atau satgas khusus lintas sektoral. Ini disampaikan langsung sama Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Nimade Dwi Panti Indrayanti, yang menjelaskan bahwa Satgas ini akan jadi ujung tombak untuk penanganan kejahatan jalanan dengan pendekatan komprehensif. Jadi ada tiga langkah utama yang nantinya akan dilakukan, yaitu untuk pencegahan, penekanan hukum, dan juga rehabilitasi. Dan ini dari berbagai lintas instansi, sahabat suara. Nanti ada dari kepolisian, dari TNI, hingga BIN dan juga BNN. Dan pastinya nanti ini masih dalam proses pematangan supaya lebih jelas lagi untuk seperti apa langkah-langkah yang akan diambil dan bagaimana nanti tugas dari masing-masing instansi dan lain sebagainya, sahabat suara. Salah satunya kalau sekarang dari pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini melakukan pendekatan sosial dengan penguatan peran keluarga. Ada satu program namanya Ibu Memanggil, sahabat suara. Jadi ini mendorong orang tua untuk lebih aktif menghubungi anaknya yang sampai malam nih kok belum pulang-pulang nih. Nah, itu didorong untuk bisa lebih aktif menghubunginya. Jadi ditelepon gitu, sahabat suara. Tapi kalau menurut saya ada baiknya untuk kita kembali menerapkan juga parenting VOC. Jadi manggilnya bukan cuma telepon tuh, sahabat suara. Kalau telepon kan bisa di reject ya kan. Ini lebih dari itu. Bisa kembali bunda-bunda datang dengan membawa sapu ijuk. Ah, sepertinya lebih efektif ya.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
2: Power geng, push!
0: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
2: Wow!
4: Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
4: Choco drink,
5: my mood booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
7: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Iwan Fals featuring Isyana Sarasvati, sahabat suara, bunga terakhir dari original soundtracknya Panji Tangkorak. Makan siangnya pakai apa, sahabat suara? Setelah satu jam berpikir, tadi di awal siaran saya mengeluhkan lagi bingung pilih makan siang mau ramesan atau nasi padang. Dua-duanya tuh nikmat lagi ya untuk self reward di tengah tanggal gajian, sahabat suara. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk nasi padang, kelihatannya sih nikmat ya, dengan telur dadar dan ayam rendang sih oke banget sih, sahabat suara. Kok menggugah selera sih serasa Deli ya? Aku jadi bingung deh, tadinya aku udah kepikiran mau makan tahu tek, tapi gara-gara kau bilang nasi padang, kok jadi terpikat juga dengan nasi padang. Jadi pilih, sahabat suara, mumpung masih jam 11. Mungkin kamu yang istirahatnya jam 12 atau mungkin intermittent fasting yang bukanya baru nanti jam 12, yang masih ada waktu 1 jam untuk memikirkan kira-kira makan siang apa yang pas dan yang oke untuk kamu nikmati, sambil mikirin karena masih ada 1 jam juga untuk Sarasa Delia menemani kamu sampai nanti jam 12 siang dengan lagu-lagu yang bisa kamu request. Tiga lagu sudah saya siapkan hari ini berurutan: Gia Indrawari 1000 kali, Adrian Khalif 2001 kali, Stephanie Putri I Love You 3000. Emang konsepnya kita kembali ke matematika, kita kasih lagu kelipatan 1000, sahabat suara. Jadi gimana hari ini kamu request lagu apa? Langsung kirim ya.

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Minster.
6: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
7: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
6: Naik level gimana?
7: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
6: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
7: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
6: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
7: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
8: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
9: @iswara.official.

88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Definisi Jogja tuh gak bisa diam memang karena banyak banget acaranya. Bahkan dari yang apa budaya, musik, sampai yang unik itu tuh ada sahabat suara. Kemarin di salah satu mall yang ada di Jogja ada lomba rebahan. Caranya gimana? Rebahan doang mah gampang. Enggak darling. Karena itu jadi ada kasur gitu sahabat suara di... mana di atriumnya. Nah, di atriumnya tuh banyak banget kasur. Nah, di situ tantangannya adalah kamu enggak boleh tidur, enggak boleh bangun, enggak boleh main HP. Pokoknya enggak boleh pergi-pergi, cuma di kasur aja diem. Tapi enggak bisa tidur. Ya gimana ya sahabat suara? Kalau menurut saya sih ya, itu pasti susah sih. Kita enggak bisa kemana-mana, ya kan? Walaupun kita kaum-kaum rebahan gitu ya, tapi kan kita rebahannya sambil main HP, ya kan, dengerin musik, ngegalau ya, mikir cicilan. Overthinking sampai ini dibawa tidur. Mohon maaf Adele, kamu kenapa jatuhnya jadi malah curhat ya siang-siang begini?

di Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Udah mau jam 12, sahabat suara, gimana? Udah tahu mau makan siang pakai apa? Kalau salah sedulia, Aidia sudah menyelesaikan tugas makan siangnya. Jadi asam lambung udah aman nih. Kamu juga jangan lupa untuk makan siang ya, sahabat suara. Ingat, tahu sih kalau baru aja gajian, ya kan? Aman gitu ya semuanya. Tapi ingat, bahwa kesehatan itu lebih dari segalanya. Tahu kalau kamu lagi dalam kondisi yang tidak baik gitu ya, badannya sedang sakit, mau ngapa-ngapain juga agak males ya. Pasti juga jadi gak nyaman untuk beraktivitas. Kamu mungkin yang lagi hobi olahraga, gara-gara sakit akhirnya harus ditunda dulu olahraganya. Kamu yang punya kerjaan mendadak, kerjaan yang urgent banget harus kamu selesaikan, gara-gara sakit jadi gak bisa diselesain. Jadi sesimpel makan siang yang biasanya kamu lewatin, jangan lupa untuk dilakuin. Terima kasih yang hari ini sudah ngobrol, sudah cerita-cerita, kasih lagunya. Bertemu lagi besok, sahabat suara, di Nongkrong Bareng, hanya di Suara Jogja.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, nongkrong bareng Reza Bima. Mari kita lanjutkan 10 lagu keren.

0: Selamat siang untuk kamu sahabat suara yang lagi buka DM sosial media, tiba-tiba ada yang DM gitu ya. Teman lama, tapi udah lama gak kontakan. Pas dibuka DM-nya, taunya ini kawan lagi mau minjem duit lah. Kalau misalnya kamu lagi ada di posisi itu, kira-kira baiknya dikasih atau enggak? Dan kalau enggak dikasih, kira-kira apa alasan yang tepat?
1: Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu?
0: Kita tanya jawab sedikit lah ya. Sekalian 10 lagu kerennya aku akan lanjutkan.

Sekali lagi aku ingin tanya ke kamu ya sahabat suara, kira-kira kalau ada teman udah lama gak kontekan, tiba-tiba kontek minjem duit, kira-kira dikasih atau enggak? Ataupun kalau misalnya enggak dikasih, kira-kira apa alasan yang tepat? Sebelum lagu keren akan dilanjutkan, Reza Bima sampai jam 2 siang nanti.

Dimana tadi aku tanya ya sahabat suara, kira-kira kalau misalnya tiba-tiba kamu di DM sama teman kamu, udah lama banget gak kontakan, tiba-tiba dia minjem duit, kira-kira dikasih atau enggak? Kalaupun gak dikasih, kira-kira bilangnya apa? Gitu ya. Nah kalau misalnya ada Jack Sparrow nih, dia bilang tetap harus dikasih bang. Dia bilang gitu kan. Wah gue bilang keren nih Jack Sparrow nih. Terus dia Jack Sparrow bilang ternyata maksudnya kasih paham kalau kita juga butuh uang. Jadi intinya gak dikasih ya. Kalau Isu Susanti dia bilang dikasih tapi angkanya sesuai keikhlasan. Karena kemungkinan besar gak balik tuh uang. Nah, ini gue setuju nih. Daripada kita gak bantu gitu ya, mendingan kita bantu tapi kita bantu dengan uang yang pastinya kita ikhlas kalau gak dibalikin gitu ya. Terus Uci bilang benar, teman pernah minjam 1 juta terus gue kasihnya 300 ribu terus gue bilang udah gak usah diganti gak apa-apa gitu ya. Terus karena dia bilang kadang yang punya utang tuh lebih galak gitu daripada yang minjemin. Terus udah gitu ada Yanda, dia persis banget nih adik ipar gue, bini gue juga bikin ngaduh. Waduh ini jadi ngomongin ini ya, ngomongin masalah keluarga ya. Nah ini akan dilanjutkan 10 lagu kerennya sama lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Sumpah kita gantung.

0: kau harus.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Enak lagu ini ya. Debat layar stop kontak di 10 lagu keren. Tadi aku juga lagi nanya sama sahabat suara, kira-kira kalau tiba-tiba dikontak teman yang udah lama banget gak kontakan gitu ya. Pas kontak taunya minjem duit. Kira-kira dikasih atau enggak? Kalaupun enggak, kira-kira apa alasan yang paling tepat? Di TikTok sih beragam ya. Ada yang kasih aja tapi dengan nominal yang kita bisa ikhlaskan. Ada juga, janganlah itu ntar tuman. Kalau misalnya Rizky nih di Bekasi nih masuk lewat Wawa, dia bilang kasih aja atau kasih poster lowongan kerja di grup WhatsApp biar dia tahu kalau cari uang itu lewat kerja, bukan lewat silaturahmi yang dipaksakan. Jadi gak dikasih dong ya.
2: Suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu, tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu gitu ya? Atau malah keinget gebetan sama mantan yang dulu? Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu, lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin kamu skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau-galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 ke nomor suara ya. Lagu yang pengen kamu request, ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu itu. Biar diputerin, terus kita bernostalgia bareng ya. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza. Cuman di suara santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 ml harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
3: Kan katanya umur cuma angka dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Jersey, tas respect, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, run for health and happiness.
1: Iswara
2: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu Cirudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
5: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
4: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
5: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
5: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
5: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
6: Radal, itu radal. Tergejenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
5: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
5: Dia ke bawah terus.
3: Dia
5: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
6: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
5: Lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
5: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
5: Keras. Iya, karena udah dilututin. Dia lembek tuh.
4: Fluffy.
6: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Fluffy.
5: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
4: Apa?
5: Chewy dia.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
5: Udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek Pak.
3: Oh parah ngeplek juga ya.
6: Tapi masih bisa dipakai gak?
5: Karena masih ada masuk. Jadi masih ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
6: Loh.
4: Kok rudal berubah?
6: Kok urat sih?
5: Karena ada gambar-gambar
3: tato,
5: itu.
3: Tato
5: gitu.
6: Ada tato. Kok ditato?
4: Iya,
3: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
6: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia. Memutar

0: 101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Warga Indonesia.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Let's go.
1: Tadi udah diceritain ya bahwa film ini kan gak hanya tentang e-sports, yeah, tapi juga tentang mimpi, persahabatan, keluarga, dan perjuangan mengejar sesuatu yang dianggap mustahil gitu ya. Dan film ini juga diinspirasi ya dari kisah nyata seorang Oni Kairi, di mana dia atlet Mobile Legend, ya kan, atlet e-sport yang sangat terkenal. Dia basisnya di mana tadi? Gue lupa.
2: Filipin.
1: Tapi kayaknya kalau gue liat Instagramnya dia udah fase banget bahasa Indonesia.
2: Udah Indo banget, jaksel banget ya.
1: Jaksel banget ya. Kita langsung ke Aurora.
3: Hai.
1: Ini Amanda nih, kayak gimana sih karakternya? Gimana sih karakternya si Amanda nih?
3: Karakter Amanda ini, dia itu adalah dia tuh sangat giat di sekolah. Dia
1: sangat
3: tuh academically dia pengen paling atas lah gitu.
1: Oke, pinter lah ya.
3: Pinter banget, dan dia emang passionnya emang belajar kayaknya.
1: Oke.
3: Dan mungkin dia tuh tipe orang yang kayak emang dari dia kecil ya play by the rules banget.
1: Okay.
3: Makanya waktu ketemu Kai, dia tuh kayak, wah, mungkin lumayan terinspirasi kayak, oh gitu ya, you can go out of your comfort zone.
1: Mm-hmm.
3: Terus ternyata, dan going out of your comfort zone, ngeliat Kai mungkin gak punya support system yang nge-support dia, itu kayak perlu keberanian yang sangat banyak kan gitu. Jadi pasti karakter kayak ini sangat menginspirasi dia.
1: Oh gitu. Terus jadi suka ya kayaknya. Tapi gak tahu deh.

0: apakah ya, Aurelio bisa bermimpi seleluasa Kai dan Ido?
1: Ya.
0: We never know. Nonton Nobody Loves Time 4
1: oh, iya.
0: 2026.
1: Asik.
2: Itu memang memang wajib ya. Itu memang wajib. Ini di TikTok ada yang bertanya.
0: Selling point gue. Selling point gue.
2: Dia bilang apa nih? Oh nih banyak yang lihat. Oh, production house-nya siapa? Kalau kata Saiba, oh, sutradara siapa?
3: Sutradara Mas Bernardo Seraka, production house-nya ada Migunani, ada
0: Quiet Undernan.
3: Ada Visinema.
0: Yes. Ada Pol Lagu?
3: Ada Pol Lagu juga.
2: Terus pertanyaan berikutnya, ada tiket gratis enggak?
0: Ada. Tiket gratis.
2: Ada.
0: Tiket gratis.
2: Kacau nih. 4 Juni udah langsung aja.
0: Bo, kalau tiket gratis boleh minta DM aja deh. Coba kalau siapa tahu bisa dapat. Guys.
2: Ini kan filmnya tentang persahabatan juga ya. Kalau misalnya kalian bisa refleksi gitu dari acting di film ini ke kehidupan sosial kalian gitu. Ada kemiripan kah atau berbeda banget kah, atau ini tuh sebenarnya Jakarta banget nih?
0: Dari karakter.
2: Iya, dari karakter ke kehidupan asli kalian. Ini berteman kalian di film ya, sama di dunia nyata sama enggak nih?
3: Ya kita bertemannya sama-sama bersahabat gitu. Gua sama Aurora, sama Josia, sama Ray, gua berteman sahabat gitu. Cuman pasti ketika di filmnya pasti akan berbeda flow-nya ya, dinamikanya akan berbeda. Cuman kalau Ezen kayak kita berteman sekali gitu.
0: Saatnya pun berbeda.
3: Iya, saatnya pun berbeda gitu. Kondisi juga berbeda. Saat
0: kehidupan asli dengan
2: Ramu. Oh, kehidupan asli kalian sering jalan bareng gitu.
3: Banget.
2: Oh, oke. Okay. Terus pas kalalian ada di project ini, kalian kayak, "Wih, gila ada lu juga ya?" Atau memang enggak, udah tahu sebelumnya? Gimana sih prosesnya?
3: Karena film ini justru kita jadi bonding gitu. Sebelumnya gue pernah seproject sama Ray, pernah seproject sama Josia juga, cuma mereka berdua belum pernah ketemu. Terus habis dari film ini kita jadi deket banget,
0: sampai nginep, sampai jalan-jalan kemanapun yang itu, lalu selebayu belahai,
3: lalu gue kesekai,
0: iya, libet kan nih.
2: Nah, jadi salah satu tema besar di film ini kan tentang mimpi yang kadang dianggap mustahil gitu ya. Tapi menurut kalian seberapa penting kita memperjuangkan mimpi kita, biarpun kadang-kadang environment atau keadaan kita tuh ya nggak mungkin gitu.
0: Sebenarnya harus mempertanyakan kepada mereka-mereka dulu sih sebenarnya. Kenapa aku dipertimbangkan sebenarnya?
2: I see.
0: Karena ketika lu nggak punya materi untuk mengejar mimpi, ya percuma. Akan terjadi ya udah aja. Tapi ketika lu emang punya bawa materi ke dalam mimpi lu, itu juga akan jadi suatu hal yang besar.
2: Bisa dielaborasi nggak materinya apa?
0: Materi gampang, kayak misalnya kita punya skill di bidang tertentu, kayak Kai punya skill di Mobile Legend, atau kita punya skill di penyiar atau aktor dan lain-lain. Menurut gue tuh film ini tuh sangat menyenggol ke situ.
4: Dan jangan setengah-setengah gitu ya, langsung full on.
0: Langsung full aja.
2: Kenapa emang kalau setengah-setengah?
0: Karena mungkin takut kali ya, takut membuat masuk ke dunia e-sport sebenarnya. Kalau di film ini gitu, bidang baru, nggak tahu apa yang ada di dalam itu, ya takut mungkin coba Bima.
3: Tapi di setiap generasi pasti ada kayak gitunya juga kan. Maksudnya dulu zaman nyokap bokap gua itu juga mereka cerita kalau mau jadi musisi, mau jadi aktor tuh something yang nggak dipercaya.
2: Benar.
3: Jadi kayak di setiap generasi tuh pasti ada something yang nge-breakthrough itu, dan memang kayak kalau emang lu yakin bakat lu di situ, ya lu harus berani terus kejar mimpi lu sampai lu tuntas gitu.
2: Kalau dari kalian bertiga sendiri ada sanggahan nggak ketika kalian, "Oh, gue kayaknya pengen acting deh nih." Kalian mulus-mulus aja kah waktu kalian?
0: Gua dong.
2: Boleh nggak ceritain sama sahabat suara? Siapa tahu sahabat suara juga lagi punya mimpi tapi kok kayaknya gue nggak kedukung nih gitu.
4: Pastinya kita, aku juga banyak lah pasti casting-casting yang mungkin emang nggak cocok dan nggak jodoh sama karakternya, yang bikin jadi sakit hati, tapi terus kayak, "Ayo deh coba lagi ke depannya."
2: Lo mau pelukan dulu gak apa-apa?
4: Iya, pasti challenge-nya banyak banget lah. Kayak, apalagi kita sebagai aktor kan tiap hari kita tuh bekerja sama emosi kita ya. Dan perasaan. Jadi gimana cara yang ngestabilin itu. Dan juga biar fisik dan mental siap untuk mainin peran ini gitu. Tuh. Pastinya challenge-nya banyak banget sih.
2: Iya. Boleh dikasih tahu gak sedikit aja kira-kira challenge apa yang bisa di-share sama sahabat suara untuk produksi film ini?
3: Challenge untuk produksi film ini.
0: Chemistry udah gak perlu.
2: Dari acting kah? Dari setnya kah? Atau apanya gitu?

0: mungkin teknis kali ya.
1: Oh, iya,
0: teknis karena teknis, ini kan iya. Kita banyak scene-scene kayak turnamen kan. Kita ada step up gitu di turnamen 1, turnamen 2 sampai kita turnamen besar gitu.
2: Beneran main enggak pada saat itu?
0: Pada saat
2: main
0: itu,
2: games-nya.
0: Main games-nya kita ngambil asetnya dulu ya. Ya
1: ambil aset dulu.
2: Oh, okay.
0: Gimana caranya tangan kita harus ngikutin asetnya?
2: Oh, benar.
0: Itu yang susah.
2: Itu
0: gitu.
2: Justru teknis, lebih susah teknis. Ya.
0: Ya. Jadi lebih ke arah teknis-teknis dulu lah, Pak.
1: Ya kalau kamera ke handphone tuh udah
2: lu udah sosok kayak
1: harus benar-benar
0: ngulang berapa kali waktu
1: tek. Oh iya, handphone tuh tricky banget karena karena kan kita harus nyamain aset, benar kata Bima.
0: Tangan kita tuh ngikutin aset yang udah diambil.
2: Iya. Jadi mungkin kita kasih gambaran sedikit ke sahabat suara. Jadi kan ini filmnya kan ada e-sportsnya nih, di mana ada satu games yang kita mainin di handphone. Nah tadi yang mereka bilang itu kalau pas di shoot mereka harus samain jari mereka sama game yang udah ada. Itu kan aset ya, maksudnya game yang udah berjalan gitu kan. Itu tapi lu main games-nya kan?
1: Main
2: Mobile Legends. Jadi sebenarnya enggak ada masalah untuk kayak ini kemana geraknya apa gitu.
1: Yang sebenarnya gitu kan? Challenging tuh buat Bima sebenarnya. Okay. Karena Kyrie itu cukup terkenal dengan fast hand-nya.
0: Gua main cuman ya gua enggak sejago Kyrie lah ya kalau enggak gua jadi pro player. Jadi kayak mungkin gimana caranya tangan gua secara nanti kelihatan di kamera tuh bisa mengikuti dan mendekati tangan Kyrie gitu karena dia jago banget main jungler, main Fanny, main Ling apa segala macam.
2: Gua sih enggak main nih. Jujur aja gua enggak ngerti nih istilah-istilahnya.
1: Pokoknya,
2: tapi apa tuh fast hand maksudnya apa fast,
1: jadi kan
2: dia jarinya kencang banget atau
1: pasti lu pasti familiar sama analog. Okay. Sama analog PS misalnya. Analog PS nah ini tuh Mobile Legend tuh ada analognya.
2: I see.
1: Buat gerakin. Nah, dia nih typical player yang emang cepet banget ngegerakin itu.
2: Oke, jadi dia lincah gitu.
1: Iya, kalau di PS main bola skill move-an tuh dia.
0: Let's say kayak Tekken juga kan lu harus
1: Tekken gitu-gitu.
0: Kombo-kombonya. Nah, dia tuh jago di situ, cepet
1: jago banget mikirnya. Mekaniknya jago.
2: Gue jadi pengen tahu si Kyrie kalau main gimana.
1: Iya.
2: Kita akan kembali lagi sebentar lagi ya. Jangan kemana-mana.
3: Suara warga Indonesia.

0: dan juga Nobody Loves Kay.
1: Yes.
0: Masih ada Aurora Ribeiro, Josia Federico, sama Bima Azriel. Ini kita sih tadi udah ngomong cukup panjang ya, dan cukup banyak juga tentang film ini. Jadi film ini kan bercerita tidak hanya tentang e-sport Sabar Suara, tapi juga tentang mimpi, persahabatan, keluarga, dan perjuangan mengejar sesuatu yang dianggap mustahil.
1: Mustahil, betul.
0: Alias mustahil, ya. Terus udah gitu, ini juga merupakan satu film yang diinspirasi dari kejadian nyata. Ini ada atlet e-sports namanya
1: Kyrie.
0: Yes, Kyrie itu mainnya Mobile Legend, ya kan?
1: Betul.
0: Dia orang Filipina tapi udah jaksel banget sih ngomongnya tadi. Gue coba lihat Instagramnya ya.
1: Terlancar dia.
0: Dan gimana nih, 4 Juni kan bentar lagi ya? Lu gak ada deg-degan? Gak ada apa gitu? Lu udah nonton belum? Lu udah special screening atau...
2: Udah
0: nonton.
3: Kita bentar lagi. Kita bentar lagi akan menyaksikan anak pertamanya Bernardo Seraka, yaitu Nobody Loves Kay. Makanya kita excited sekali untuk menonton itu.
0: Oh, belum nonton. Berarti belum nonton. Belum nonton semua.
1: Belum kayak semuanya ya.
3: Belum kayak semuanya.
0: Udah preview gitu. Terus lu adalah tipe orang yang kayak ngelihat diri lu sendiri acting terus malu gitu, apa justru lu kayak seneng kayak? Lu ngerti kan? Biasanya kalau misalnya ada orang penyanyi gitu dengerin recordnya dia sendiri kayak, aduh apaan sih gitu. Lo gitu juga gak sih?
3: Enggak, gue lebih menasan ke Aurora dulu coba.
0: Silakan.
2: Ada beberapa momen dimana, aduh cringe ya. Tapi ada juga biasanya ya mostly, aku kalau nonton film aku sendiri tuh kayak lebih ke kayak fokus kayak, aduh yang di sini harusnya aku gini nih.
0: Jadi
2: kayak sama mikir gitu loh, kayak aduh harusnya nadanya gak gitu, harusnya lebih kayak gini.
1: Kayak ada banget ruang untuk kayak kita lebih ngeliatin kayak, aduh.
2: Jadi kayak sambil belajar gitu, kurangnya apa ya, ntar aku harus ini, ntar aku catat gitu-gitu.
0: Tapi kamu catat beneran?
2: Beneran, waktu sampai rumah.
0: Ekspresi muka mestinya biasa aja.
1: Di detik gitu. Ini.
2: Tapi kayak misalnya kayak di satu scene aku tuh sebenarnya pengen ngeluarin rasa ini. Tapi waktu aku nonton scene-nya, aduh kok gak dapet ya. Ntar di rumah aku kayak gimana, aku tulis terus kayak gimana ya caranya biar bisa dapet gitu.
3: Sama sih kurang lebih kayak gitu.
2: Ya kan? Kayak mikir, tapi jadi setelah nonton tuh mikirnya jadi banyak banget. Jadi kayak, aduh capek-capek, bentar-bentar.
3: Perasaan geli kalau misalnya kita menganggap itu geli pasti ada. Tapi ada. Itu jadi bahan koreksian aja sih sebenarnya.
0: Iya, bahan koreksi. Kalau lu juga sama Bim?
1: Sama.
0: Ini kan tadi gue sempat nanya ya, syutingnya di mana, di Gunung Sindur gitu.
1: Betul.
3: Yes.
0: Berapa hari dan seseru apa?
1: Syuting production day-nya tuh 19 hari ya.
0: Oke.
1: 19 hari sama persiapan.
0: Kalian bareng 19 hari.
1: 19 hari betul.
0: Seseru apa di set?
1: Jujur seru banget.
3: Seru
1: sih.
3: Banget.
1: Karena kayak ini salah satu project gue yang kayak ya berbeda juga dari sebelumnya. Karena gue ngerasa di sini tuh kita sama-sama antara cast sama kru tuh kayak bener-bener no boundaries at all gitu loh.
0: Maksudnya, itu seru banget.
1: Kayak bener-bener kita kebetulan juga umurnya gak beda-beda jauh ya. Gue sama Raka, gue sama Diopinya, sama ya kru-krunya. Itu kita gak beda jauh. Jadi kayak kita ngerasa kayak, gue tuh ngerasa kayak kita tuh lagi kayak gue lagi bikin
3: tugas kampus gitu.
1: Kampus gitu. Kayak kita bener-bener sama-sama mau make this film works gitu loh. Jadi kayak kita bener-bener enak banget flow diskusinya, flow kerjanya, flow syutingnya tuh enak banget. Jadi kayak gak ada apa ya, kayak ya gue ini gak bisa ngomong kayak gini, gak. Jadi kayak emang enak banget kita diskusinya.
3: Iya sih, sama gue juga.
1: Jadi seru banget.
0: Siapa yang suka paling ngebanyol, siapa yang paling suka?
3: Gua selalu disengin.
0: Mageran. Lu disengin apa kalau lu?
3: Gua disengin.
1: Gak mungkin. Dia yang paling sengin.
0: Oh, justru dia.
1: Paling rame dia.
0: Justru dia yang isengin ya.
1: Iya.
0: Siapa yang paling kayak, aduh, capek banget deh.
3: Ini Aurora. Aurora.
2: Masa sih?
3: Iya, Aurora.
2: Aku pendiam kan di set.
0: Oh, kamu pendiam di set.
3: Wow.
0: Aduh, percaya tuh.
3: Ada vlognya padahal tuh ya. Ada vlog reveal lo tuh.
2: Oh iya, benar. Random aja, random.
0: Di mana vlognya bisa dinonton?
3: Ada di akun Instagram. Nobody Loves Kay.
0: Ini karena film ini banyak bicara soal persahabatan, gimana proses membangun chemistry antar pemain. Tadi kan lu bilang gara-gara film ini, gara-gara project ini kalian jadi berteman gitu, jadi nongkrong bareng gitu kan. Gimana cara build-nya pertama kali itu, gimana tuh?
1: Pertama ya kita ketemu pas reading lah ya. Kita ketemu pas reading, terus habis itu kita ngobrol dan ternyata kita match banget, kita nyambung banget dan asik banget gitu. Jadi sampai dari saat itu sampai sekarang kita jadi bener-bener deket banget, jadi berteman. Jadi di luar filmnya pun kita masih nongkrong, masih nginep di satu rumah, rumahnya Ray biasanya.
0: Terus rumahnya kayak, siapa?
3: Rumah Ray.
1: Ray Bong.
0: Oh, oke.
1: Iya, biasa di situ. Terus kayak kita masih sering
3: headquarters.
1: Betul. Terus kayak kita di pas reading, pas di lokasi syuting pun kita sering banget main Mobile Legends bareng.
0: Oke.
1: Gitu sama krunya, sama castnya.
0: Itu. Oh, udah gitu lo ini lagi biar cepet kayak Kyrie gitu ya latihannya.
3: Sat.
0: Terus kalau tadi kan gue sempat nanya kalau seseru apa gitu. Kalau tantangan gimana?
1: Tantangan
0: ada yang paling berat dan lo cerita nih sama sahabat suara gitu. Kayak ini, ya mungkin tadi sempat dibilang ada yang ulang-ulang gara-gara main gamesnya gitu. Yes. Cuman ada nggak yang kayak gila ini susah banget atau mungkin?
2: Oh apa? Aku ada satu. Ada satu shot di mana itu tuh harus kayak. Jadi ceritanya aku ini.
3: Iya.
2: Spoiler nggak ya?
3: Spoiler kali ya.
0: Waduh.
3: Ya kan, kayak gitu-gitu tuh. Banyak banget. Banyak banget pengalaman kita di ini.
0: Enggak apa-apa. Nah, yes, enggak apa-apa.
2: Kan Amanda ini membantu Kai di sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Untuk biar pokoknya lulus gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kadang Kai tuh karena sibuk dengan Mobile Legend, tidak bisa mengerjakan.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Jadi Amanda tuh ngasih
0: ngeliat-ngeliat dulu
2: contek,
0: mastiin ini enggak spoiler.
2: Kasih contekan di penghapus ceritanya. Nah itu tuh shotnya tuh dari ujung lorong aku tuh harus
1: lempar penghapus
2: jadi jongkok ikat sepatu lempar penghapus dan penghapusnya itu harus tepat stop di tempat itu.
3: Trick shot jadinya ya.
2: Iya.
3: Gue baru tahu dah.
0: Nah, dan itu dilakukan one shot gitu ya kayak.
2: Iya.
1: Iya.
2: Jadi kayak aku harus pas banget penghapusnya harus di situ. Itu berkali-kali tuh.
0: Gara-gara ngelempar itu kan. Ngelempar kamu itu. Harus presisi banget landingnya di
2: mana. Iya, udah sempat dapat ya di take kedua. Itu perfect banget tapi teknisnya
1: iya ada
2: kurang. Lapang, jadi harus diulang lagi. Lumayan tuh.
0: Lo ada
3: gua. Gua sih palingan set-set kalau misalnya set hujan atau set panas itu tricky banget karena makeup harus retouch, baju harus di retouch lagi, semuanya gitu sih.
1: Sama sih gua juga
0: baju paling... di retouch gimana?
3: Ya kalau misalnya basah kan?
0: Oh iya. Maksudnya dikering. Lo harus buka dulu, dikeringin dulu baru pakai lagi.
3: Iya.
1: Paling susah ini sih yang pas main gamenya itu. Kayak itu diulang berkali-kali karena yang tadi dibilang itu take asetnya apa segala macam terus harus presisi ini dan shotnya banyak kan karena kita mau bikin kayak swing gitu. Jadi kayak itu lumayan take time dan
0: jujur sih gue gak ngerti ya swing gitu apa ya tadi ya kayak shoo gitu. Ya mungkin sahabat suara yang main Mobile Legends pasti ngerti ya. Ini masih ada satu cut lagi jadi jangan kemana-mana tetap di sini.
1: Oke. Okay.

0: Nongkrong bareng Nobody Loves Kay.
1: Yuhu.
0: Ini dia cut terakhir, jadi jangan lupa sahabat suara untuk nonton Nobody Loves Kay.
1: Yes.
0: 4 Juni pastinya di bioskop gitu ya.
1: Betul.
0: Terakhirnya apa yang mau disampaikan? Kira-kira orang kalau sahabat suara kalau nonton gitu, yeah. Biasanya kan kalau kita nonton film kan kita bawa perasaan pulang ya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Nah kira-kira lo ngarepin atau kalian ngarepin sahabat suara setelah pulang dari bioskop punya perasaan apa? Dia bawa perasaan apa?
2: Nah, kalau gue lebih ke pengen challenge kalian buat bawa mimpi kalian buat nonton Nobody Loves Kay. Kenapa?
0: Oke.
2: Karena di film Nobody Loves Kay menceritakan proses untuk mengejar sebuah mimpi sebenarnya. Yang medianya kebetulan emang medianya game dan e-sports gitu. Sebenarnya gue selalu berkaca pada film ini dari awal. Gue baca skrip pun juga selalu berkaca kepada hal itu. Gue dulu sempat hampir mau banget jadi atlet basket dulu.
0: Okay.
2: Tapi di bidang yang emang, oh ternyata kapasitas gue gak sampai sana lagi.
0: Okay.
2: Akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke seni peran dan gue akhirnya main film dan lain-lain. Itu menurut gue sebuah jalanan dari proses gue gitu. Nah gue pengen penonton-penonton tuh bawa sesuatu buat nonton dan pulang jadi cross check gitu.
0: Wah bener gak nih apa yang gue mau?
2: Proses gue selama ini bener apa enggak gitu. Itu sih. Coba Bima.
0: Keren loh nih.
1: Keren dia.
0: Bisa jadi jubir ini loh, pemerintahan.
2: Nirina Zubir?
1: Oh iya. Nah, terakhirnya di Aurora Biargong ya.
3: Yeah. Kalo, jangan gitu dong, pressure banget.
1: Kalau gue pokoknya ya, sebenarnya teman-teman bebas untuk mendapatkan apa setelah nonton filmnya. Cuman kalau gue berharapnya buat teman-teman yang lagi berjuang, lagi proses mengejar mimpinya, semangat terus. Jangan takut kalau ngerasa kayak banyak banget halangannya atau prosesnya lambat gitu ya untuk menggapai mimpinya. Ya teman-teman nikmatin aja prosesnya, semangat terus. Pokoknya percaya aja kalau misalnya as long as kalian terus berusaha, gak menyerah, dan kayak kalian harus ingat apa tujuan awal kalian ketika bermimpi, dan semangat terus, pokoknya kalian akan membuahkan hasil lah perjuangan kalian gitu.
0: Ya ini yang terakhir ini. Yang terakhir ini kira-kira nih. Silakan.
3: Mungkin menurut aku sih, aku pengennya kalian pulang dengan perasaan bittersweet. Karena menurut aku film ini emang bittersweet banget sih. Kayak manis tapi juga ada, aduh iya ya gitu. Kayak mungkin bisa jadi refleksi, reflection juga buat kalian. Mungkin kalian sempat mengubur mimpi kalian karena mungkin kurang support system atau other things gitu. Dan mungkin jadi bisa ngebuka sisi itu lagi mungkin dari kalian, atau letting go dengan surrender gitu. Kayak karena Amanda di sini begitu ya sebenarnya.
0: Surrender aja.
3: Iya. Iya dong.
0: Ini kalian masih ingat karakter kalian kan? Masih ingat dong, masih ingat kan? Nah, sekarang ajak sahabat suara tapi dengan karakter kalian untuk 4 Juni datang ke bioskop nonton film kalian. Let's go. Let's go.
3: Nah, aku nih yang pakai kacamata.
1: Dia harus sesuai gitu ya.
0: Ya, secara audio aja. Oh, secara audio. Ya. Iya.
1: Lu dulu deh, Jess.
0: Yo.
1: Lu dulu.
0: Ajak
1: film nonton.
0: Gak ada pertanyaan.
1: Iya.
0: Yo. Nah.
2: Wah, kalau gue ngomongnya agak kurang filter tuh. Aurelio dan Kai.
1: Iya.
2: Gimana ya?
0: Ya gak usah ada kata-kata yang kasar, cuman paling enggak lu dapat vibes-nya lah gitu.
2: Oke, teman-teman, jangan lupa nonton Nobody Loves Kay ya. Tanggal 4 Juni 2026.
1: Sedih, penonton gak bersemangat, sedih banget nih.
2: Terima kasih ya teman-teman.
0: Oh gitu karakternya. Oke.
1: Gue gimana ya, gue
0: lu gimana?
1: Kepala sih.
2: Coba.
1: Ya teman-teman jangan lupa ya buat nonton film Nobody Loves Kay. Tanggal 4 Juni 2026
0: si beda tuh.
1: Beda. Emang kayak gini aja.
0: Oh iya, emang gitu aja.
3: Kalau aku
2: double kill.
3: Jangan lupa nonton film Nobody Loves Kay 4 Juni dan juga jangan lupa untuk belajar ya guys.
0: Oh iya.
3: Giat di sekolah.
0: Giat di
2: sekolah.
0: Terima kasih guys.
1: Yes.
0: Semoga filmnya menjangkau banyak orang. Udah gitu
3: thank
0: juga
3: you.
0: Pesan yang ingin kalian ingin sampaikan juga tersampaikan.
1: Yes. Yes.
0: Sampai ketemu lagi di karya berikutnya. Bye.
2: Bye-bye.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima, terima kasih banyak sahabat Suara udah bersama-sama dari jam 11 siang tadi. Semoga Senin kita yang dar-der-dor ini membuahkan hasil untuk pekerjaan kita, untuk keluarga kita, apapun yang kalian lakukan, semoga menjadi berkah gitu ya. Reza Bima pamit, besok kita ketemu lagi. Bye-bye. Thank you.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia. Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: di Suara. Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya. Gila. Ya ampun. Karena
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, nggak juara dong. Gitu.
3: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel banget. Kan bukan nanya kamu nggak apa-apa, Mas?
1: Banyak hemat. Alhamdulillah,
3: yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan begitu ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
3: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
3: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keren resmi gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
3: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
3: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
3: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
3: Oh, pohon
1: itu
3: apa?
1: Pohon kelapa.
3: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
3: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
3: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bangbul
3: Omkin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
3: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
3: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
3: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
2: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
3: Ya aku mau pernah tau.
1: Ih.
3: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
3: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
3: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
3: Iya.
1: Si itu oke banget.
3: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu, boleh.
3: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
3: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
3: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
3: Ya nanti
1: aku juga membuat jantung aku deg-degan
3: mau
1: sih.
3: Dengerin gak?
1: Apa?
3: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Okay. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Jadi gitu.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Live Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon. Berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci,
1: makasih. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara Suara Warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara.

0: Hati Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ilmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
0: Iswara memutarkan musik yang

0: Suara Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Sebotol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: 88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hari Senin yang cerah sekali, sahabat suara. Soalnya tanggal 25. Tanggal 25 itu tanggal keramat untuk kamu yang mungkin gajiannya di tanggal 25 gitu. Tapi kalau misalnya gajian di akhir bulan tanggal 30-31, ya mohon maaf 30-31 jatuhnya di weekend nih, bulan ini nih. Atau mungkin di tanggal 1 masih harus ditahan-tahan pengeluarannya, masih harus ditahan-tahan konsumtifnya, jajan-jajannya. Ya gak apa-apa, indeks ekonomi tuh kalau saya tanya nih, mendingan kamu gak ada uang atau gak ada listrik? Soalnya kalau saya mendingan gak ada uang. Uang bisa dicari, tapi kalau kagak ada listrik, apalagi sampai berjam-jam berhari-hari, itu rasanya kayak gak bisa ngapa-ngapain, sahabat suara. Mungkin ini yang dirasain sama teman-teman kita, terutama yang ada di Pulau Sumatera sejak hari Jumat kemarin. Karena seperti yang mungkin udah beredar di sosial media gitu ya, dari Jumat itu hampir sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera itu mengalami pemadaman listrik. Bahkan yang gak cuman beberapa jam, tapi hampir sehari, seharian full 24 jam gitu ya. Ada yang sampai berhari-hari. Saya ngeliat tuh beberapa cuplikan di TikTok gitu ya. Bahkan kasihan juga yang punya hewan peliharaan kayak kucing, kayak anjing. Mereka nih sampai kepanasan, sampai bingung kenapa nih gelap banget kayak gitu. Tapi sih kayaknya mulai Senin ini, per Senin ini sudah mulai normal kembali. Aliran listriknya sudah mulai nyala semuanya gitu ya. Dan dari PT PLN sendiri memastikan kalau sistem kelistrikan di Sumatera ini akan kembali normal dan gak bakalan ada kejadian lagi pemadaman besar-besaran kayak di hari Jumat kemarin. Karena ternyata memang kemarin tuh ada gangguan gitu ya, di hari Jumat itu tuh ada gangguan di transmisi 275 kilovoltnya New Aurduri yang ke arah Sumsel 5. Jadi kan kalau di Sumatera itu ada dua gitu ya, dua jalur utama transmisi yang dimana itu mengalami trouble lah kayak gitu, sahabat suara, yang akhirnya mengakibatkan pemadamannya tuh hampir di seluruh Pulau Sumatera. Tapi dari Direktur Transmisi PLN Edwin Nugraha Putra sendiri sudah memastikan seluruh pembangkit besar di sistem Sumatera ini sudah kembali masuk dan beroperasi secara bertahap. Jadi per hari ini dipastikan lagi, dipastikan tidak akan lagi pemadaman, gak ada pemadaman lagi, semuanya udah akan kembali normal gitu ya. Semoga gak ada pemadaman-pemadaman lagi, bahkan sampai yang 24 jam atau sampai mungkin sehari, dua hari. Karena beneran deh, gak ada listrik itu jauh lebih gak enak daripada gak ada uangnya itu. Uang kita kan bisa minjem, masa listrik mau minjem teman gak bisa juga kan?

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Do you have a dream celebration moment? Ayo wujudkan perayaan spesialmu bersama Timaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Beragam paket social event mulai dari arisan, reunian, intimate dinner hingga birthday party semuanya bisa diwujudkan. Mau wedding? Gak usah ragu. Kamu mau yang intimate dengan nuansa poolside area atau grand wedding di ballroom? Dijamin deh bakal bikin momen spesialmu lebih memorable. Informasi lebih lanjut kamu bisa hubungi 0813-287-41448 atau cek Instagram @KimayaYogyakarta. Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Bright moments, memorable events.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

podcastnya Suara Warga Indonesia. Kamu sempat ingat gak sahabat suara? Atau sempat tahu gak kemarin waktu hari Jumat malam? Itu ada satu insiden yang saya bilang lucu, iya lucu, tapi kasihan juga kasihan. Kalau kamu sempat ngelihat di salah satu akun besar sosial medianya warga Jogja gitu ya. Itu ada satu insiden di SPBU Tulung, daerah Klaten, hari Jumat malam. Di mana ada sesuatu yang tumpah dari mobil pick up karena terpal penampungnya bocor. Mungkin kalau misalnya yang tumpah kayak air itu biasa gitu kan ya. Atau yang agak membahayakan tuh biasanya kan kayak minyak atau mungkin solar kayak gitu. Tapi ini yang tumpah adalah ribuan lele. Sama suara ribuan lele. Dan ini persis banget di SPBU-nya atau di pom bensinnya. Saya sempat ngelihat beberapa video langsungnya gitu ya. Maksudnya video yang pas di hari H kejadian di TKP-nya itu antara geli gitu, maksudnya gelinya tuh lucu gitu, karena kok bisa gitu, lelenya tuh benar-benar yang hampir full memenuhi separuh bagian dari SPBU itu. Tapi di satu sisi juga kasihan ini yang bawa ya kan, kasihan supirnya juga, karena pasti kalau misalnya itu lelenya gak bisa terselamatkan, karena pasti gak bisa terselamatkan semua gitu, lele kan licin banget sama suara, dan itu benar-benar ribuan sampai akhirnya harus di bantu sama warga, terus pengendara-pengendara yang ada di dekat situ pada berhenti juga, pada bantuin sama petugas SPBU juga, yang dimana untungnya langsung gotong royong membantu ngumpulin ikan-ikan yang berserakan. Nah, pertanyaannya adalah dikumpulkannya itu apakah dikembalikan ke mobil pickup itu atau dibawa ke pecel lele terdekat, kita nggak tahu. Tapi semoga dikembalikan ya, karena memang kalau dilihat dari videonya sih ini rame-rame tuh pada nangkepin untuk dikembalikan lagi, karena ya itu bukan haknya mereka juga gitu. Dan ini menuai banyak pujian gitu, di terutama di sosial media gitu ya, menuai banyak pujian karena benar-benar kalau kamu nonton videonya dari rekaman CCTV itu benar-benar tepat ketika si pickupnya ini berhenti untuk isi BBM, pas banget berhenti langsung blar, tumpah semuanya. Wah, itu kayak bener-bener full banget sahabat suara. Kamu coba dicari, udah rame. Ini kalau misalnya belum tahu ya, udah rame di sosial media yang dimana. Tapi untungnya semoga ini gak rugi yang terlalu banyak ya, karena banyak juga yang bantuin untuk bisa dikembalikan gitu. Walaupun mungkin gak bisa 100% total kembali, tapi ya kita patut salut juga, kita patut apresiasi untuk teman-teman warga sekitar yang ada di sekitar situ yang langsung gercepnya bantuin dan balikin gitu. Ini kalau kita ngelihat contoh dari warga Indonesia yang saling gotong royong membantu satu sama lain dan mengembalikan apa yang bukan haknya tuh kayak rasanya adem gitu ya, tenang, kayak wih seneng banget ternyata masih ada kepedulian satu sama lain. Yang bukan haknya itu memang harusnya dikembalikan sahabat suara. Kira-kira ini bisa dilakuin sama yang di atas-atas sana gak ya?

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
4: Wow.
5: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
5: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
5: Choco Drink,
6: my mood booster.
5: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
11: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
11: Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, aksi pencurian yang terjadi di kawasan wisata Pantai Drini Gunung Kidul berhasil digagalkan warga dan personil Polsek Tanjung Sari pada Minggu 24 Mei 2026. Dua pelaku asal Purworejo, Jawa Tengah yang berstatus suami istri tersebut berhasil diamankan warga setelah nekat mencuri tas milik wisatawan yang tengah melaksanakan ibadah di sebuah masjid di Padukuhan Wonosobo 1, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon, Tanjung Sari. Dikutip dari Radar Jogja, Kapolsek Tanjung Sari AKP Agus Fitriana mengatakan, usai mengambil tas, pelaku keluar masjid dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan motor. Namun, aksi tersebut diketahui saksi yang kemudian melakukan pengejaran sambil berteriak meminta pertolongan warga. Dari tangan pelaku, lanjut Agus, polisi mengamankan satu tas warna coklat berisi surat-surat penting dan uang tunai senilai Rp111.000, serta satu unit telepon genggam merek pelaku milik korban. Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Tanjung Sari untuk proses hukum selanjutnya. Beralih ke berita berikutnya, beberapa hari terakhir di media sosial dan chat grup WhatsApp beredar isu teror pocong jadi-jadian di beberapa wilayah Kulon Progo. Polisi memastikan kejadian tersebut tidak benar atau hoax. Dalam informasi yang beredar, sosok pocong tersebut disebut membawa senjata tajam dan mendatangi rumah warga. Adapun isu ini menyebar di kalangan warga Panjatan dan Galur. Kasat Reskrim Polres Kulon Progo, Ibtu Subihan Afwan Ardi mengatakan, pihak kepolisian sampai saat ini belum menerima adanya laporan kejadian teror pocong. Ia menegaskan, informasi yang beredar tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Diduga kabar tersebut merupakan kabar hoax yang menyebar melalui media sosial. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan selalu mengecek kebenaran informasi yang beredar. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh? Tulis.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Maka.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
3: @iswara.official.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Tadi saya sudah bikin question box sahabat suara di Instagramnya @iswara.jog. Kamu boleh request lagu favorit kamu asalkan sambil nge-spill ada cerita apa sih di hari Senin kamu. Kalau saya jujur hari ini capek. Walaupun hari ini hari yang menyenangkan gitu, tanggal 25 itu selalu jadi tanggal yang dinanti-nanti gitu. Tapi kayak lumayan capek karena udah beraktivitas dari pagi gitu ya. Dari keluarnya tuh udah dari pagi, udah ketemu orang lumayan banyak, jadi lumayan kayak capek. Tapi kalau saya masih siaran tuh jadi salah satu cara buat nge-recharge hari yang capek. Yaelah, kalau kamu gimana? Boleh sambil request, kamu bisa langsung ke question box-nya @iswara.jog di Instagram. Kalau kata Anissa FTR12, hari ini aku dikejar sama deadline. Semua orang jadi kejar sama deadline. Deadline kerjaan, deadline tugas kuliah, bahkan deadline bayar cicilan, semua juga dikejar. Jadi tenang aja Anissa, kita semua juga dikejar kok ya sama deadline. Terus hacunya Salma Salsabil tadi sudah saya munculin di awal ya, semoga gak ketinggalan. Thank you buat Anissa. Terus ada Dia Afsa, jalanin hari kayak biasanya aja sih kak, sibuk dikit aja. Oh sibuk dikit, jadi sibuk tuh ternyata ada eskalasinya sobat suara. Ada sibuk dikit, agak sibuk, sibuk sama sibuk banget. Nah, itu kamu sendiri yang bisa menakar seberapa sibuknya kamu. Terus juga ada @_ Aung Yan Lin. Hari ini panas banget katanya gak sanggup. Nah, Jogja tuh hari ini memang panas banget. Cuman tadi sempat ada mendung, sedikit gerimis, terus panas lagi. Cuacanya tuh bikin badan gak enak sahabat suara. Gak tau deh kalau mungkin di tempat kamu gitu, misalnya kamu sekarang lagi ada di luar Jogja, apakah cuacanya sama? Tapi kalau Jogja benar-benar cuacanya lagi bikin badan gak enak banget. Terus ada Yumi Shallow, katanya sih hari Seninnya capek pol, banyak tugas. Gak apa-apa, semua orang juga capek. Kita semua juga capek menjalani hari-hari di kondisi ini. Kayaknya gak mau bilang di negara ini, di kondisi ini aja gitu, in this economy gitu kan ya. Terus ada Nana Arfas, hari Seninnya happy karena bentar lagi lebaran. Oh iya benar, besok ya di tanggal, kalau saya gak salah Idul Adha-nya itu udah difiksasi di tanggal 27, which is itu hari Rabu sahabat suara. Itu tadi dari beberapa sahabat suara yang join di Instagram. Kalau kamu hari Seninnya seperti apa, boleh kasih tahu saya sambil request lagu favorit kamu ya. Di Instagram boleh @iswara.jog atau di WhatsApp 081 2299 88887.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya. Gas
2: genggam hadiah. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
2: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: Kemudian ada minuman-minuman, ada snack-snack, ada tisu juga, dan pastinya masih banyak lagi produk-produk lainnya yang dapetin promo hub hemat satu pakainya Alfamidi. Kalau kamu mager karena cuaca Jogja juga lagi labil, nggak menentu atau memang nggak ada waktu, tenang aja. Kamu bisa banget belanja pakai Midi Kring, tinggal download aplikasinya, kamu klik-klik-klik, pesanannya langsung diantar sampai depan rumah, sampai depan kantor, kontrakan, kosan, pokoknya langsung diantar sampai di depan kamu. Jadi tunggu apa lagi? Manfaatin nih mumpung tanggal-tanggal segini ada promo hub hemat satu pakainya Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Plastik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara.

Jogja, kami Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tenang sahabat suara, suara santai itu belum berakhir karena saya masih akan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dan masih juga nungguin requestan kamu. But nanti di jam 6 sampai jam 7 malam seperti biasa karena ini adalah hari Senin, bakalan ada jajaran juara spesial 1 jam memutarkan full lagu-lagu dari satu musisi. Dan hari ini saya happy banget karena nanti di jajaran juara edisi 25 Mei 2026 ini saya akan ngebahas satu musisi yang baru banget ngerilis single barunya sendiri gitu ya. Setelah kemarin sebelum-sebelumnya kan sempat duet. Nah, cluenya adalah kemarin terakhir dia sempat berkolaborasi dengan Mas Herwa Syagidok. Ngerilis satu single juga yang menceritakan tentang Jogja. Udah tahu dong kamu pasti nanti saya bakal ngebahas siapa di jajaran juara. Jadi persiapkan request terbaikmu untuk jajaran juara di jam 6 sampai jam 7 nanti. Hari ini spesial 1 jam saya bakal muterin lagu-lagunya Fanny Sugi. Tapi kalau misalnya kamu request yang lain masih bisa sih 3 menit lagi. 3 menit lagi nih sahabat suara. 081-2299-88-887 atau di Instagram @iswara.jog. Dan jangan lupa jam 6 sampai jam 7 saya juga bakal live TikTok @iswarajogja.

0: musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
6: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak.
5: Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Oh,

0: lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
3: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Keluarga suami adalah keluarga yang kita pilih. Tapi bagaimana kalau ternyata mungkin kita salah pilih?
6: Umbara Brothers Film dan VMS Studio mempersembahkan film terbaru karya dari sutradara film-film sukses box office, Anggi Umbara. Keluarga suami adalah hama.
7: Perempuan semakin tua tuh semakin susah buat punya anak.
6: Tuntutan dan campur tangan dari keluarga Damar semakin membuat mimpi-mimpi pernikahannya dengan Intan harus tergadaikan. Damar perlahan merasa Intan diperlakukan sebagai pembantu, bukan menantu. Dibintangi oleh Omar Daniel, Raihanun, Miriam Belina, Sita Marino, dan Jeremy Moremans.
8: Aku mau kita keluar dari rumah ini.
9: Cuma kamu alasan aku bertahan di sini. Keluarga aku memang keluarga hama.
6: Keluarga suami adalah hama, tayang mulai 21 Mei 2026 di bioskop Indonesia. Berdiri.
10: Suara suara warga Indonesia
11: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
10: Suara satu FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
11: Iswara,
10: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara Jogja, muterin satu jam full karya lagu dari musisi favoritmu hanya di jajaran juara.

107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dua lagu tadi sahabat suara, ada Good Morning Everyone featuring Fanny Sugi, dan barusan ini adalah Pyong Pyong featuring Fanny Sugi. Dua lagu dari dua band yang sama-sama asal Semarang, dan dua-duanya berkolaborasi dengan seorang penyanyi cantik yang saya selalu bilang kalau ini adalah salah satu penyanyi yang paling cantik di Indonesia, Fanny Sugi, yang dimana dulu dikenal dari sebuah band yang bernama Sugi Burnian. Terus kemudian beliau memutuskan untuk bersolo karir dengan menggunakan nama Fanny Sugi, sahabat suara. Dan ternyata dibuktikan dengan karirnya yang makin melejit kayak gitu. Dan kemarin banget, belum lama ini gitu ya, terakhir kan kita sudah dimanjakan dengan sebuah lagu yang bercerita tentang Jogja Lantai 2 tuh, dari Fanny dan juga bareng sama Mas Heruanya Shaggy Dog. Nah, setelah kayak selang berapa bulan doang gitu, gak lama setelah single duetnya bareng sama Mas Herua, Fanny ini ngerilis satu single barunya yang baru banget dirilis 22 Mei 2026 kemarin. Judulnya adalah Palum. Kalau kamu tahu, palum ini adalah salah satu kata yang baru aja dimasukin ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimana akhirnya kita tahu lawan kata dari haus. Palum ini sendiri adalah artinya telah puas minum atau hilangnya rasa haus. Selain ini masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, palum sendiri juga dijadikan judul dari single barunya Fanny Sugi. Lagu yang dimana mengangkat tema tentang rasa syukur dan juga penerimaan dalam menjalani hidup, yang dibalut dengan pendekatan musikal yang baru. Tadi saya sudah sempat curi dengar gitu ya, dan memang cukup berbeda dari lagu-lagu Fanny sebelumnya. Kalau misalnya dibandingin kayak Kias, kemudian Jagadita gitu ya, Arutala, di single barunya Palum ini Fanny punya pendekatan yang lebih baru kalau menurut saya gitu, karena dia lebih banyak pakai bahasa-bahasa yang lebih sederhana, lebih mudah dipahami, dan gak terlalu banyak bahasa-bahasa Sanskerta-nya. Kalau kita ngelihat dari beberapa singlenya Fanny gitu kan, itu kan memang bahasanya benar-benar yang puitis, yang kayak penuh makna Sanskerta banget gitu. Tapi di lagu barunya yang berjudul Palum ini, identitasnya tidak hilang gitu, tapi mungkin pendekatannya lebih bisa diterima dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, sahabat suara. Nah, kalau didengerin dari sisi musikalitasnya gitu ya, dari sisi lagunya, dari sisi musiknya gitu, ini juga kelihatan kalau Fanny kayaknya lagi mencoba explore genre yang baru, atau mungkin nada-nada yang baru, karena instrumennya lebih lengkap kalau dibandingin lagu-lagu yang pernah dirilis sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita lebih banyak instrumen, lebih ke kayak semi akustiknya gitu ya, gitarnya tuh lebih kental, terus kemudian mungkin ada yang semi-semi orkestra kayak gitu. Tapi yang ini kayaknya lebih explore-nya lebih lengkap gitu kalau misalnya kamu bandingin sama lagu-lagu sebelumnya. Dan ini spesial juga karena jadi lagu pertama yang diproduksi di Jakarta dengan produsernya Lava Pratomo, sahabat suara. Aduh, saya tuh gak sabar, saya suka banget sama penyanyi-penyanyi yang berani untuk explore musik baru gitu ya, setelah kemarin Festivalis dengan album barunya yang super duper eksploratif itu. Gini, giliran Fanny Sugi yang juga mengeksplor musikalitasnya yang mungkin sedikit lebih fresh gitu, gak terlalu jauh beda dengan identitasnya seorang Fanny Sugi, tapi juga mungkin bisa lebih dinikmati oleh khalayak luas. Palum bakal saya puterin abis ini, dan seperti biasa jajaran juara spesial 1 jam bakalan muterin lagu-lagunya Fanny Sugi. Silahkan kamu bisa request spesial spesifik lagu-lagunya Fanny Sugi ya, sahabat suara ya, di 081-229-988-887. Atau kalau misalnya mau join di live TikTok saya juga boleh, langsung aja menuju app Iswara Jogja.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Gas
1: genggam hadiah seru. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas?
1: Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi

Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskeun ke Alfamidi sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Kyu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Dengarkan suara di Bandung.

0: semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Wow. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
3: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Keluarga suami adalah keluarga yang kita pilih. Tapi bagaimana kalau ternyata mungkin kita salah pilih?
6: Umbara Brothers Film dan VMS Studio mempersembahkan film terbaru karya dari sutradara film-film sukses box office, Anggi Umbara. Keluarga suami adalah hama.
7: Perempuan semakin tua tuh semakin susah buat punya anak.
6: Tuntutan dan campur tangan dari keluarga Damar semakin membuat mimpi-mimpi pernikahannya dengan Intan harus tergadaikan. Damar perlahan merasa Intan diperlakukan sebagai pembantu, bukan menantu. Dibintangi oleh Omar Daniel, Raihanun, Miriam Belina, Sita Marino, dan Jeremy Moremans.
8: Aku mau kita keluar dari rumah ini.
9: Cuma kamu alasan aku bertahan di sini. Keluarga aku memang keluarga hama.
6: Keluarga Suami Adalah Hama tayang mulai 21 Mei 2026 di Bioskop Indonesia. Berdiri.
0: Langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
10: Jangan lupa like dan subscribe ya.

107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau kamu juga pengen nyanyi ini bareng-bareng sahabat suara, makanya jangan lupa daftar Jogja Bersuara. Sudah dibuka pendaftarannya, kamu bisa cek di Instagramnya @iswara.jog atau di Instagramnya Jogja Bersuara. Link pendaftarannya udah ada di situ, karena besok Minggu 31 Mei 2026 di Milisa Idan, kita bareng-bareng bakalan ngebawain lagunya Fanny Sugi featuring Herwa yang Jogja Lantai 2 ini. Sama ada satu lagi lagu yang lain, tapi yang jelas kita tunggu kehadiran kamu. Tiada kesan tanpa kehadiranmu, asai. Makanya kalau belum daftar, daftar dulu di Jogja Bersuara.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian di

0: Bani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh? Tuh lihat.

0: gorengnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makan.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Power geng, push!
3: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
1: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun. Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

suara-suara warga Indonesia. Let's go. Beryl Rasen Davi nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam nanti. Ada beberapa hit yang akan gue puterin, sahabat suara. Dan ada WhatsApp-nya juga, di save dulu dong. Nomor... ya Allah. Maaf ya. Itulah namanya penyiar ya. Kita tidak bisa selalu suaranya tuh yang perfect gitu loh. Batuk mah batuk aja, sama-sama manusia gitu. Nanti akan ada beberapa hit yang gue puterin, sahabat suara. Mending di save dulu kalau pengen absen-absen nomor WhatsApp isuaranya di 0816 114 1014. I'll be back in few minutes.

101.4 FM Suara, suara warga Indonesia. Baca WhatsApp, baca WhatsApp, baca WhatsApp. Dinda, apa kabar Kak Beril? Udah lama banget gak live TikTok, yuk lagi nih. Okenya baru live TikTok besok ya, sahabat suara ya. Terima kasih Dinda udah absen. Buat kamu yang pengen update traffic info di tempat kamu, boleh banget WhatsApp Iswara ya, di save 0816-114-1014. Keren banget, juga salut banget nih sama artis kita, asik artis kita, Prilly Latuconsina, yang unlocked pengalaman terbaru dia, yaitu sebagai rescue diver Red Bull Cliff Diving. Keren banget, jadi tuh ada kompetisi gitu cuy, namanya Red Bull Cliff Diving World Series. Sebelum kompetisi dimulai, si Prilly tuh harus turun langsung untuk ngecek nih laut dalamnya segimana. Apalagi arusnya kan si mudah alias cukup kuat ya kalau di sana ya. Katanya dia juga harus standby terus lebih dari 2 jam di posisi rescue, terus sambil quote unquote isi amunisi. Kita nokip Red Bull dulu kali ya. Asik, bukan iklan padahal. Tapi ini seru banget sahabat suara. Ini benar-benar tim rescue ya, bukan yang dia talent atau BA atau sponsor gitu. Enggak, tim rescue. Kata si Prilly bahkan ronde terakhir tuh jadi bagian paling apa ya, paling tegang banget, karena si diver ini, si diver-diver yang lain harus, mereka tuh harus ini ya, akrobat, bukan akrobat ya, gimana ya, ada teknik gitu namanya teknik cliff diving. Itu cukup sulit, resikonya jauh lebih tinggi, yang namanya cliff kan kayak tebing ya, harus loncat gitu. Dan harus ekstra fokus, karena semua situasi di sana harus ditangani dengan cepat dan juga tepat tuh kan. Kalau lo ngomongin laut gitu ya, tebing itu kan identik dengan apa ya namanya ya, maksudnya itu kan challenging juga, gak selalu nyelam, gak selalu standby di laut, tapi juga lo harus lompat dari cliff. Itulah tantangan dari laut sahabat suara. Somehow gue juga pengen ini tahu. Loki ya, gue juga pengen gunung gitu, tapi gue takut ular. Jadi kalau misalkan lo nanya gue laut atau gunung, tim pantai atau gunung, ya pantai atau laut lah, gue akan lebih milih laut sih. Gue setakut itu mau ular lagi sahabat suara, bener deh. Ih, kalau lo sama kayak gue nggak tim laut, atau mungkin ada yang tim gunung, kasih tahu ke gue dong, tim gunung atau laut. Dan kasih alasannya apa ya? Mungkin lo ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Karena jujur gue lupa. Jujur gue juga takut sama laut yang gak kelihatan, gak jernih gitu loh. Kayak ini dalam gue ada apa ya? Nah itu gue lupa tuh sebutannya apa, fobia apa gitu. Kasih tahu ke gue lo tim laut atau tim gunung. Dan kasih alasannya juga ya sahabat suara ya. WhatsApp 0816 114 1014.

0: Brand Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh

0: Suara Warga Indonesia, Beryl masih siaran di 101,4 FM Suara sampai jam 10 malam. Sahabat Suara, gue pengen bacain dulu, tapi gue pengen ganti backsound dulu. Nah udah, nih aja dah. Gue janji minggu ini gue mau oper backsound baru ya, biar gak bosen. Tim Laut atau Tim Gunung? Kasih alasannya. Ada Nadira, Tim Gunung kak, karena gak tahu kenapa di gunung tuh adem. Aku lebih prefer adem, plus pemandangannya bagus-bagus banget. Nadira, kamu kayaknya udah ini banget ya, udah ahli banget ya naik gunung ya. Nadinung, anjay, Nadira anak gunung. Nah, apa gue bikin singkatan sendiri? Di gunung ya, oke. Tapi gue juga pengen sih naik gunung tuh. Tapi jarang, jauh. Gue nggak naik gunung yang sampai lo harus bawa equipment gitu, enggak. Paling gue mentok apa ya, Bromo ya, gitu-gitu aja, masih nubi-nubi lah. Gunung Munara, pengen gue ke Ciremai. Gue suka cerita-cerita mistis yang ada di sana. Nanti deh kemis deh kita horor-hororan bawain cerita mistis di gunung kali ya. Tapi ya itu dia, kita kan hidup kan berdampingan ya. Lo juga harus apa namanya, percaya nggak percaya gitu. Lo harus hargai juga yang hidup di sana, quote-unquote, oke? Tapi ada Tim Laut juga nih dari Ridwan. Tampil nggak nih Ridwannya? Tim Laut bang, alasannya apa Wan? Mungkin kayak gue kali ya, semakin dalam kayak gue nggak bisa lihat bawah kaki gue tuh udah ada apa gitu, gue tuh nggak bisa lihat, takut ada monster laut. Iya ya. Yang lain boleh absen ya sahabat Suara ya, Tim Gunung atau Tim Laut, jangan lupa kasih alasannya.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Daryl masih ngomongin tim laut atau tim gunung, sahabat suara ya. Lo boleh jawab respon dari topik malam hari ini, cek atau chat di WhatsApp 0816 114 1014. Gue akan bacain. Oke, stay tune.

0: Bapak di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ketemu lagi di udara barengan sama Beril yang siaran di Iswara sampai jam 10 malam only on Nongkrong bareng Beril. Spill lagu dikit yang akan gue puterin abis ini sahabat suara, ada lagu dari Dere, Hurl Like.

Puspa gak terlalu baru banget sih, tapi ya masih fresh lah. Nah ini lagu barunya Sheila on Seven, Sederhana. Selengkapnya stay tune aja, jangan pada cabut, jangan ganti frekuensinya. I'll be back after some hits on Iswara, suara warga Indonesia.

Beryl Rasan Davi di nongkrong bareng Beryl. Tim gunung atau tim laut, sahabat suara? Kita mah to the point aja langsung ya. Burung nggak jawab loh. Ada Caca dari Bandung. Aku tim gunung. Aku sih ngebayanginnya gunung, udara dingin, mie rebus, kopi. Beh, nggak heran, Ca. Makanan lo hari-hari, Ca. Lo tinggal di Bandung. Aih, kumaha, anjay. Ada dari Danu, tim pantai. Menurut gue, pantai cocok buat healing, Bang. Sambil lihat ombak. Wuh, deep. Gitu katanya. Iya sih, Nu. Di Depok nggak ada pantai sih, Nu. Ada Margo, Margo Citi, no Margo Citi. Ada Sarah nih terakhir nih, dari Makassar. Sarah tim gunung katanya. Katanya kalau di gunung tuh kayak lo lagi di atas aja, Kak. Ngeliat semua itu kecil banget. Wede, ingat gue ada di atas, jangan lupa yang di bawah ya, Zang. Yang lain abis ini aku pengen kasih tahu bakal ada sesi curhat BTS. Ini aku udah dapat satu cerita. Tapi buat kamu yang pengen cerita juga, pengen curhat soal hari ini dan kebetulan agak panjang nih curhatnya, boleh tinggal chat aja ke WhatsApp Iswara di 0816-114-1014. Buat lo yang ceritanya gue belum sempet bacain gitu ya, gak apa-apa, kirim aja di WhatsApp, jangan di unsend. Besok gue bisa bacain. Gue biasanya bacanya dari yang hari sebelumnya. Oke? Okay? Stay tune.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,

0: Iswara suara warga Indonesia. Seperti janji gue di talk sebelumnya, sekarang kita masuk ke sesi curhat. Udah ada cerita yang masuk ke gue. Deep sih ini. Masuk ke BTS ya, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Hey. Ya ampun ya, gue bacain chatnya ya. Ber, tadi gue Ber, tadi gue liat video orang naik gunung dan lo ngomongin gunung juga. Gue nggak tahu kenapa hari itu isinya gunung semua. Ini mah jatuhnya di sana gunung, di sini gunung. Sorry. Terus tiba-tiba gue jadi keinget mantan gue katanya. Dulu gue pernah naik gunung sama dia. Capek banget, dingin, sempet hampir nyerah di tengah jalan. Tapi karena bareng dia jadi nggak kerasa. BTW ini mantan gue udah 11 tahun ya. Zang. Lo orang pada pacaran lama-lama banget ya. Salut sih gue. Tapi pacaran lama pas nikah bubarnya cepet. Oh, amit-amit ya, amit-amit. Lanjut, yang gue inget malah bukan pemandangannya, tapi momen pas bercanda-bercanda, minum kopi, terus ngelihat langit masih gelap sebelum sunrise. Oh, begadang lo berarti ya. Sekarang orangnya udah nggak ada. Maksudnya gimana nih? Konteksnya gimana nih? Halo? Ya gue gak tau lah gak adanya gimana. Tapi aneh ya, tiap denger orang ngomong soal gunung atau video-video yang lewat gitu, gue selalu inget dia mulu. Ya pasti-pasti. Kalau gini nih, kalau lu misalnya lu habis putus gitu ya sama orang, ada hal-hal yang bikin pikiran lu inget lagi soal dia gitu. Kalau gue lebih ke lagu. Bukan neng, gue apa ya? Gue lebih enggak, gue nggak inget apa apa gue. Ah udah nggak ada pikiran soal mantan gue. Asik. Tapi emang ada beberapa yang tempat jadi keinget atau lagu atau ya apapun lah gitu. Mungkin kalau dia ini tipikal yang tempat ya, gunung gitu. Ya udah ya, gimana gak bisa move on ya, gimana susah move on ya. Lo 11 tahun lo pacaran sama dia. Sekarang masih kontakan gak? Atau gimana nih? Sekarang masih kontakan gak? Atau gimana nih? Boleh lo kasih ya.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: menenangkan. Ini suara. FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Wisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bacain curhat-curhatan kamu. Ya nih, ternyata gara-gara gue ngeluarin keyword gunung sama laut, banyak yang keinget kejadian, banyak yang punya experience gitu di gunung dan di laut. Kita masuk ke BTS lagi yuk.
1: Sekarang saatnya
0: BTS. Hey, let's go. Let's go.
1: Radio terbuka. Let's go. Sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Semangat. Semangat. Ini gue bisa bilang judul ceritanya adalah teledor, oke? Okay? Kalau tadi soal mantan, nih soal barang. Ber, gue jadi keinget waktu dulu ke laut sama mantan gue. Mantan lagi. Lu pada izinnya apa sih naik gunung gitu kan kagak cuma sehari. Kita sosokan jalan agak tengah buat foto. Ini laut ya. Dia yang paling semangat nih. Terus gue disuruh megangin sendal dia. Sendal lu taruh pantai aja, ngapa sih? Taruh pasir, gak usah dibawa ke laut. Nih aneh juga sih. Terus pas lagi tawa-tawa, HP dia jatuh. Zap. Pas dicari gak ada. Panik dong langsung. Kita berdua nyari sambil nunduk-nunduk di air. Mana gak pakai kacamata renang kan. Ombak juga ada. Tetap gak bisa ketemu HP-nya real. Ya udahlah, semangat. Udah jadi bangke itu handphone di situ. Tapi emang bingung sih. Pokoknya kalau gue, kan gue tadi bilang gue tim laut, tim pantai gitu lah ya. Kalau gue nyelam, kalau gue ke laut yang agak tengah gitu ya, maksudnya masih di bibir pantai tapi agak tengahan lagi, itu gue HP gue titipin biasanya. Kan suka ada penitipan-penitipan barang di situ ya, tapi yang safety ya. Terus ya udah gue ke laut cuma ya nggak bawa apa-apa sih, pakai kacamata renang aja, karena udah susah deh kalau misalkan tenggelam apa segala macem gitu. Ada HP yang waterproof. Lo ini aja beli apa casing yang nyantol di tangan lo, yang ada gelangnya gitu lo. Jadi khusus kalau misalkan kayak gitu takut tenggelam, ya nggak bakal copot handphone lo gitu. Tetap ada di genggaman lo gitu. Hati-hati. Soalnya udah PR banget. Nyari di kolam renang aja susah. Kalau ada sesuatu jatuh gitu. Gue sering banget kacamata renang gue jatuh di kolam renang. Kalau di laut udah dibawa Nemo itu.

Suara para pendengar 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia, mengingetin Beryl siaran dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Hah? Jam 10? Iya, sekarang udah mau jam 10. Waktunya Beryl pamit. Thank you udah nemenin dari tadi. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye, cintaku.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Flexing kok harta.
1: Flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
0: Karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletet.
2: Baju udah kayak.
0: Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
3: Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
1: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
0: Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat.

0: Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh MyBCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Iswara
0: memutarkan musik yang

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Hmm, wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Hmm, wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa? Aku gak bangun-bangun. Hari gini, kalau jadi orang malas-malesan, gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adele dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.